0: Itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang ya. Iya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendik Dasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendik Dasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan

0: didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
2: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum pekan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan.

0: engineering, art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki

0: sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong agamana tukare bata. Sehat-sehat mana moki getu salah surang. Angka si kaya siti selamar ya carana. Elong kelong nama muare nato pada sehat-sehat mana ki agamana tukare bata. Untuk Idi, selesure, sahabat setia, sahabat kompi, sahabat sejati, agapi. Pokoknya yang mana-mana pasti ingat nara ribone. Agak tutu karebata untuk Kak Putri Lapring, kato Pak Nurdi yang kedisinjai, Kak Faida, kato Eci di Lampoko. Engkato Haji Novi, engkato Pandi Alim, engkato Yasri di Ulo-Ulo, igepi Irfan di Bune, engkato Pak Iga sih he, Pak Alwi, igepi pokoknya untuk yang mana-mana nah, digaga masa gak di tanah podo na sehat-sehat. Mana kisah lesure? Nah, salama kita pada mak jama-jama. Mako kue manu si tambo. Boloto si takwita elunge dena semana tu di telobosi den remopa na dega agetepa. Nah, papa ada tu biasa selesure nguruar-ruar sikir ya carana elong-kelong utaja ki matelpo di nomorokna di 0-5 sedip. Asera sedi lima sedi arwa asera nolok sedi. Engka elona tau ngana setawe nauna udani pedi pura upi rasai pura wisa si pakmu. Idi pak goncina selusura pedi pamate bawan ya si peji ngetak. Nareko iya na elokmu paburatiku pada pada ki mapoji makdori. Asom pereku. Engka tau elona mata so. Si tandri langi pediku leng riati leritimu bene wedi si sapi ati musel yanga sumange nanya waku kata wija topet wija ogi sajang renu taro nama simang welau ridi deng ajak na selesereku ngenang kata elona mesi nyawaku elong kela salam eleki.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, ini gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya, Mas Sri di Ulu situ.
0: Ya, Sri di Ulu-Ulu Elona tu aku lo dan kelinga Sri.
1: Elona sajan renu.
0: Sajan renu. Ila di peletu kasih nampak tu sajan renu.
1: Elona peletu kangi untuk sahabat kompi. Kali mana ki memuari padang kemana mungkin sehat sebab keluarga ta. Amin. Kita boleh ke kak walui selama ele toki tenang podo sehat toki sebab keluarga ta. Pajar di pondre kak Paida. Si bawa petra kelilingna selama ele ki memuari pada sehat mana ki.
0: Iya.
1: Untuk mana mana na pasilingan elong kelong.
0: Iya.
1: Ya kerana selama ele mana ki memuari pada sehat mana ki ada rezeki untuk melantai dan belajar kemana mungkin macam mana.
0: Iya.
1: Apa kata Bu Lady?
0: Iya.
1: Kena pada sehat oki, nada rezeki mudah melampen, lancar maning jema mata, na lancar topi daleta.
0: Amin.
1: Masih mana? Terima kasih iya, Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wangkalinga sadasadana ye punai anu rambutan 5 hekto.
0: Iya mo yang itu.
1: Oh ya maro masyaallah.
0: Iya
1: ma. Aga tu karebatta.
0: Alhamdulillah karebe mari ke mondi fa. Kolega kita kita di dunni mani wangka bol di polma.
1: Oh, iga di joke kon do panurding.
0: Ma iya anu gandeng anakku gandeng ya.
1: Iga di joke kon ra ro.
0: Itu ma tu aku ma tu ma tu aku.
1: Oh, masyaallah. Ngung kamu ke mana mopi?
0: Ulane de ni nek tani kasih na lao na ya makun reina ni.
1: Sehat-sehat. Aku
0: de malu timo opa.
1: Weh masyaallah.
0: Sole kasih sole tau sole join mak na.
1: Oh masyaallah.
0: Dua mo tero.
1: Pekoh cara.
0: Kacu koro anak daraku koro kemana? Koro anak
1: daraku. Pekoh cara dia ni melesi na anak-anak mo. Paya mondra di sini je papa de mo pekalo lo.
0: Ya, ya. Anu ni macam ni.
1: Yeah.
0: Tapi si pak na, anu na jiwa na masih nak muda.
1: Puji ale si.
0: Iya, kalau lo puji ketanya ni na.
1: Ya Rosendi pak. Pade macua, pade na, pita hari ini na tepu salah surat pade na pemaga.
0: Coba na tempat kak re ke do iron kak kukur di bawah pak di bawah bawah lah.
1: Ya.
0: Kota mukul tapi di tempat lepas pak kak de mak cawan asal di bawah mam bawah asal itu.
1: Au caw ni.
0: Caw ni mam motor.
1: Kasih nama tak koi.
0: Tak koi kami tu je semua.
1: Baik berangas satu nak kedai lo kak sedih hayar apa ibana. Nobody ke sandre lo digandeng.
0: Mak pasal tu lepain kaya kau yang ngoloi lepain kena sandre tapi lepain sandre atau lepain ule ule. Ika ro di waru lepain kaya pandu pandu macam lo ule ule.
1: Ba.
0: Apa ni motor ni mana?
1: Ba elak ke we ya we ngeramu apa kasi ale ku si mamo trolo ke kadilu. Ya kalau tu ki papar pura de suweki.
0: Ya, hari mau ke Yande, luar biasa deh, aku sedih, luar biasa, Ma.
1: Weh, si Sal ini leke sedih mahku kumariya lo, Ini leke sedih, ini si Sal ke si leke yang mau lo, napa, Ma, tuh kasih nama motro.
0: Apa, tuh, itu
1: ya, boleh bohnya leke tuh di bengu, temah kadai.
0: Leke aja sepuh.
1: Iya, tong. Ini kesina leke mako ku aja bunga. Ini satu patukan kayu kualitas na. Aja bunga kasih tempatkan
0: mengati
1: bebung.
0: Ya.
1: Iro.
0: Elon nanti untuk anggota kejapiku sama ibu maring menurut orang kamu sihat-sihat di lele-lele.
1: Iya.
0: Yang kamu malui kata eribar kakiti.
1: Iya.
0: Kata jadi kopi itu yang mana-mana menarik sama sangat kalau mau jadi manis.
1: Iya.
0: Pak Mutopar lagi dini mamu hariki.
1: Iya.
0: Yang kesehatan. Umur malam teh ngadi sempuang dari leka amin.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih banyak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, utaja siki. Salah surah kuntu idi yang melo emat telepon. Elong kelo, salam aleki.
2: Iya, salam aleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih getuh.
2: Iya asma kewajo sih.
1: Iga?
2: Asma.
1: Oi asma diwajo. Elona tu aga lo dang kelinga.
2: Elona wijogi.
1: Wijogi?
2: Iya wijogi. Elona kau nak ditepu wijogi.
1: Iya. Elo di pelatu katu.
2: Oi elona pelatu orang yang tu sabar kompis. Somelai manekin memuara kuda siapa manekin sebagai keluarga tak. Ikai kawi di bonsel sama ini toki. Pajar di Pondre untuk yang menena pecilingan elon kilo di Gemas Ngadi. Yeah. Memilih maneki, memori pada siya maneki, nadi reki murum lampin, dan lancar maneki jemaja mata.
1: Iya.
2: Untuk Siti Selma, memori siya toki, sekeluarga, tenang kudu lancar tui jemaja mata, dan lancar tuki dalika. Amin, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah surat jadi pipa telpong. Elong kelo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ketuh.
3: Iya, mau pajar pondre.
1: Ya.
3: Ya, mau pajar pondre.
1: Fajar di pondre. Elona tu agelo dan kelinga ka Fajar.
3: Pura wisa sipakmu.
1: Iga melodi peletukang.
3: Peletukang yang kota senjatiku, PPR Ribone.
1: Iye.
3: Karena pura sehat-sehat menerima sekeluarga.
1: Iye.
3: Kepas dari biulung-ulung, ketuk pias menibajo, tanah pura sehat-sehat mananya halus sereng.
1: Iye.
3: Untuk ini, saya mandi situ selama di.
1: Iya di.
3: Tanah podo sehat kikmat taru-taru. Tanah podo lancar jaman mata. Lancar tuh pada leta.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih tanya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil itu tukilisu. Dadang kali ini si peletelwelo si tampe-tampe ke lona. Sajang renung.

0: Asera pulau nasi di FM era riboneng kasih kape merewe patarusaki acarana elong kelong. Nang kasih patel posal surang. Elong kelong salama eleki.
1: Elong kelong salama eleki. Yang mau jontor poli bawa kering.
0: Elona tu agak lo dan keli ngejontor.
1: Ini empat kurangnya tiku.
0: Ilo di peletu kang.
1: Untuk angkasa-angkasa tinere riboneng. Untuk sobat kompi, untuk Siti Salam melanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega.

0: lewat 10 siaran menit selesurang ke Mopa waktu untuk ini melo yang bergabung dan selama elek manaki untuk ini dengan agama sang adi. Ya, selesurang tangkai mak jama-jama beraktivitas di Pasar Sentral Palaka, ex Pasar Sentral Lama, yang ke mak jama-jama di kantor OE, ya engke mapa pacing. Riset de bulan nasab aku juma ita biasana ibu-ibu masak seringi di kompleksna ya rega di desana di kelurahan na mapa paci mapa pake siki salamaki to mak bersih-bersih apalagi pura ni mapa paci-paci napa mandrean resanggara ya rega minu ya sanggrak netela rema pasi pakimbo elong kelong
1: elong kelong selama eleki di sisi selama
0: iye selama ele toki ni getu
1: iya meribas di tatipi
0: iye elong netu aga karibas.
1: Ini nama dia akan dipa dengan kiki mata petepu lo dendre.
0: Cocok ni apa pilih ngaki kalau di pelatu kapleci nampet tu.
1: Hello no pelatu kau untuk sahabat setiaku selama ini mana ini memarahi
0: yeah.
1: Masih sehat-sehat sebab keluarga tak. Kepala na Uma di Pondre, Pak Nurdi di Sinjai, dengan Jinoti sama Reski, sampai lagi.
0: Eh, kena ni telu.
1: Untuk yang mana-mana, nah.
0: Iya. Yeah.
1: Di agama sana, di selama ele maleki.
0: Iya, selama ele toki, Karibas.
1: Iya, aku tak pernah di selama ele toki. Iya. Terpulsi yang mana-mana toki sebab keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini si peledolo Elona Pak Bura Atiku nangka matu Elona ciki-cikita Polevera Anugrawati sebawa Selvia Hetty weh kapasih dipakai Lona.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik

Asera pulona se di FM era ribone selesure. Terima kasih mai gasir untuk ketak ya soe ria carana elong kelong mamuare na to pada sehat-sehat menemok insyaallah siruntu sikipe meria carana elong kelo ya regari acara lainnya si bawa ia Siti Salama. Ada pacapureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI. Dan di segmen ini kita tidak terhubung dengan Bone ya? Enggak ya? Oke, dari RRI Makassar saja. Baik, kita langsung saja mungkin dari persoalan kemarin yang disampaikan oleh masyarakat kita atau pendengar kita, Pak Aldi di Kabupaten Pinrang ya. Ini terkait pengelolaan sekolah MIDDI di kawasan Lembang Pinrang nih. Siapa nih yang berhak mengelola sebenarnya? Karena mereka ingin menyampaikan bagaimana keluhan terkait infrastruktur dan sebagainya, atau mungkin sistemnya nih, agar masyarakat sekitar ini tahu begitu dan mau menggunakan layanan pendidikan yang ada di sana biar lebih maksimal juga katanya ya. Nah, kita sudah terhubung dengan Pak Ibnu Hajar ini yang langsung akan menjelaskan bersama kita pagi hari ini, khususnya kepada Pak Aldi yang ada di kawasan Pinrang dan masyarakat di Lembang Parang Pinrang terkait status sekolah MIDDI di sana. Assalamualaikum Pak Ibnu Hajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini Pak Ibnu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat
0: walafiat ya. Terima kasih nih Pak Ibnu, boleh diganggu siang hari ini. Baik. Ini Pak Ibnu, kita di program Halo RRI. Program ini adalah layanan publik bagi masyarakat untuk menginformasikan mungkin terkait pelayanan publik termasuk sekolah, pendidikan dan sebagainya yang ingin diketahui oleh masyarakat lebih lanjut ya. Nah, pendengar kita atau masyarakat di kawasan Lembang Pinrang ya, Lembang Parang Pinrang, ini mempertanyakan soal siapa sih wewenang yang mengelola begitu Pak MIDDI, khususnya ada satu sekolah di situ yang dimanfaatkan oleh masyarakat, ada muridnya 10 sampai 15 orang dengan status guru 2 pengajar saja, yang terkadang kalau ujian nanti baru disatukan dengan induk. Nah, mungkin kita ingin langsung dengarkan ini Pak Ibnu Hajar terkait penjelasannya nih soal sekolah MIDDI ini, siapa yang sebenarnya berwenang nih Pak?
1: Iya, terima kasih. Berbicara tentang lembaga madrasah ibtidaiyah darudakwah wal irsyad yang disingkat dengan MIDDI yang berada di Dusun Lembang ya.
0: Iya, Lembang Parang Pinrang.
1: Secara organisasi memang di bawah naungan perkumpulan darudakwah wal irsyad karena mereka memakai label DDI. Berarti DDI ini mengelola beberapa lembaga pendidikan mulai dari RA, Raudatul Atfal, MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, Madrasah Tsanawiyah, dan MA, Madrasah Aliyah, sampai ke perguruan tinggi yaitu STAI atau IAID Institut Agama Islam DDI. Nah, kaitannya dengan madrasah ibtidaiyah, biasanya kalau madrasah yang berada di suatu daerah itu punya pengurus. Punya pengurus, dan pengurus ini diberikan otonom untuk mengelola madrasah tersebut. Jadi organisasi atau dalam hal ini pengurus mulai dari tingkat ranting, cabang sampai daerah, nah itu hanya menunggu laporan sifatnya. Nah, namun demikian Kementerian Agama dalam hal ini Kemenag itu kita punya jalur koordinasi, karena semua sekolah swasta dalam hal ini madrasah swasta itu dibawa koordinasi Kementerian Agama. Jadi kalau pengurusnya proaktif, alhamdulillah itu biasa mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan infrastruktur. Adapun persoalan ujiannya atau akhir ujian itu biasanya neben ke sekolah negeri, SD negeri yang terdekat. Lewat koordinasi ke dinas pendidikan. Jadi madrasah itu tidak iya, biasanya itu menempuh dua jalur koordinasi. Yang pertama Kementerian Agama, yang kedua Dinas Pendidikan. Karena tidak semua daerah, apalagi daerah terpencil, itu memiliki sekolah madrasah negeri atau dengan kata lain sekolah Kementerian Agama yang berstatus negeri. Makanya biasanya diperdayakan atau menempuh jalur pendidikan atau dinas pendidikan. Jadi sekolah-sekolah SD itu kan biasanya di mana-mana bertebaran di sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah, makanya biasa kita ikutkan di situ untuk mendapatkan ijazah akhir daripada jenjang pendidikan di tingkat ibtidaiyah. Namun yang bertanggung jawab penuh secara kelembagaan, pengelolaan itu biasanya punya pengurus tersendiri. Nah, itulah yang menghubungkan dengan instansi terkait Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Jadi begitu jalur apa namanya
0: koordinasinya
1: yang dilakukan. Jadi memang ada otonomi khusus atau diberikan kewenangan penuh kepada pengurus yang bersangkutan untuk mengelola madrasah. Bagaimana hidup matinya itu madrasah.
0: Jadi pengelolanya ini Pak dari Yayasan DDI sendiri atau ada perseorangan juga nih Pak yang berhak mengelola atas nama DDI?
1: Biasanya ada membentuk yayasan di situ. Jadi kalau memang lembaga madrasah itu mau berkembang itu biasanya membentuk yayasan. Ya namanya terserah, yang jelas menaungi sekolah atau madrasah ibtidaiyah DDI. Jadi makanya ada langsung dikelola oleh lembaga organisasi, ada diberikan kepercayaan pengurus untuk mengelola penuh. Jadi istilahnya kalau di masyarakat di sana ingin mendirikan sekolah atau madrasah, nah itu diberikan kewenangan penuh.
0: Baik.
1: Jadi biasanya kalau perorangan ya biasa membentuk yayasan.
0: Baik. Berarti masyarakat di Lembang Pinrang yang mempertanyakan ini mungkin terkait bagaimana diperhatikan infrastruktur sekolahnya atau apa ini langsung ke pengurusnya Pak ya?
1: Iya, langsung ke pengurusnya.
0: Berarti,
1: nah, kalau umpamanya terbentur persoalan itu mungkin karena pengurusnya sudah kadaluarsa, bisa berkoordinasi dengan pengurus daerah setempat.
0: Daerah gitu.
1: Kabupaten Pinrang kan di situ ada pengurus daerah DDI.
0: Ya.
1: Dalam hal ini sementara ini kebetulan yang menjabat kepala Kementerian Agama itu adalah alumni DDI.
0: Wah,
1: jadi mungkin bisa cepat.
0: Bisa akan cepat itu. Ini. Baik, mudah-mudahan Pak Aldi lagi monitor ini di kawasan Lembang Parang Pinrang.
1: Mudah-mudahan Pak Aldi bisa langsung berkomunikasi dengan Kementerian Agama yang notabene. Bilang ini informasi saya dapat dari Pak Ibnu Hajar yang ada wakil ketua pengurus wilayah di Sulawesi Selatan.
0: Oke, jadi begini kita runut Pak ya. Jadi kalau mungkin masyarakat ke pengelola mungkin meminta perhatian terkait infrastruktur dan mungkin kalau pengelolanya lagi Bapak belum terbentuk yang baru atau gimana masih ini bisa langsung ke pengurus daerah Pak ya.
1: Bisa.
0: Oke. Lain, atau mungkin berkonfirmasi ke Kemenag Kabupaten Pinrang kebetulan ketua kepalanya di sana
1: alumni Pak Dr. Muhammad Idris
0: wah dari, nanti kalau terbentur bilang aja ini dari Pak Ibnu.
1: Jadi memang tidak ada ini tindak lanjut langsung ke wilayah
0: ya,
1: nanti Pak. Wilayah turun tangan.
0: Sebenarnya kalau kita mungkin ke sistem Pak ya. Kalau mungkin sebenarnya setiap ya kalau mungkin yang kalau kita tahu ya di sekolah-sekolah itu biasanya kan setiap tahun akan ada misalnya sebelum membuka tahun ajaran baru, mungkin mempersiapkan segala sesuatu.
1: Iya.
0: Kalau di DDI sendiri, apakah memang ada regulasi begitu juga atau memang sepenuhnya ke pengelola saja nih Pak?
1: Iya, masing-masing
0: pengelola. Masing-masing saja ya yang punya tanggung jawab
1: berarti. Jadi dia sendiri yang menyiapkan segala-galanya. Jadi pengurus ranting cabang sampai daerah sampai wilayah sampai pengurus besar itu sifatnya hanya menunggu laporan.
0: Menunggu laporan, menindaklanjuti ya, nanti.
1: Tembusan aja gitu.
0: Oke. Baik, nah ini terima kasih Pak, ini sebagai sumber informasi kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa eksistensi sekolah MIDDI begitu ya. Bukan sepenuhnya dari Kemenak atau dari Kementerian Pendidikan ya, tapi ada jalur yang memang awalnya ini adalah yayasan dan ada pengelola di dalamnya yang hanya berkoordinasi Kemenak dan Kementerian Pendidikan ini menaungi saja ya. Bagaimana sekolah ini akan mungkin lanjut misalnya terkait ujiannya dan sebagainya. Makanya itu harus dititip ujiannya ke kota begitu Pak ya, ke induk begitu istilahnya. Oke, jadi mudah-mudahan terluruskan ini informasinya Pak. Masyarakat tidak saling tuding-menuding begitu Pak ya. Jadi jelas sistemnya kemana mereka nanti akan mempertanyakan hal tersebut. Wah, luar biasa ini Pak Ibnu. Terima kasih kesempatannya di hari Jumat yang barakah ini bisa menjadi amal ini memberikan informasi kepada masyarakat di Lembang Pinrang yang memang membutuhkan akses pendidikan dengan terbantunya adanya sekolah MIDDI di sana ya. Jadi ini kan satu harapan masyarakat bahwa bisa sekolah ya anak-anak mereka di pedalaman atau di ini, tapi mungkin akan tahu seperti apa mekanisme bila mana orang tua atau masyarakat di sana ingin mengadukan begitu ya terkait sekolah ini. Baik, terima kasih Pak Ibnu sekali lagi untuk konfirmasinya bersama kita. Mungkin di lain waktu kita ngobrol lagi Pak di RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah itu dia mendengar pemirsa dimanapun berada, khususnya menjawab langsung nih pertanyaan Pak Aldi di Lembang Parang Pinrang ya terkait pengelolaan MIDDI di sana yang sangat diharapkan perbaikan infrastrukturnya oleh masyarakat ya. Dan tadi sudah kita dengarkan Pak Aldi, mudah-mudahan Pak Aldi juga bisa menyimak atau mungkin kalau terlewatkan Pak Aldi bisa lihat di kanal YouTube-nya kita ya atau di Facebook. Di Facebook-nya Pro 1 RRI Makassar ada siarannya di situ. Bisa mendengarkan langsung penjelasan Pak Ibnu dan kemana mau kemana untuk menginformasikan ataupun mempertanyakan itu sudah kita sebutkan tadi ya. Baik, kita break sejenak ya, dan sebentar ada rekan saya kembali Mori Hermalasari yang akan lanjut ya menyapa Anda di Halo RRI.
2: Woi, hati-hati Dinda, kamu hampir nyeruduk orang parkir di sini pula.
3: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
3: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
3: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka. Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini wujud tanggung jawab bersama.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Sembilan empat koma empat FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Mori yang menemani Anda di Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan keluhan, informasi dan aduan Anda tentang jasa, layanan dan ataupun infrastruktur yang ada di sekitar Anda. Karena mungkin bisa kami sampaikan langsung dengan pihak-pihak terkait yang akan membahas informasi yang Anda butuhkan. Dan Anda bisa bergabung di 0821-3333-9440. Dan share ini juga disiarkan langsung di live Facebook kami RRI Pro 1 Makassar. Dan terkait beberapa keluhan ataupun aduan sudah disampaikan langsung melalui pihak terkait, dan pendengar yang ingin atau mempunyai laporan atau informasi lainnya silakan langsung sampaikan melalui Halo RRI. Dan perihal di Rabu lalu nih katanya tentang cek kesehatan gratis di Bone, dan

Kami akan sampaikan dengan keluhan dari Bone nih di minggu lalu. Namun sebelum itu kami akan hadirkan dulu sebuah break untuk Anda sambil menunggu tersambungnya dari pihak terkait ini dari Bapak Yusuf PLT Kadis Bone. Jadi untuk itu pendengar tetap di Halo RRI.

satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita sudah tersambung dengan Dr. Gigi Yusuf sebagai PLT Kadis Kesehatan Bone terkait alur administrasi ataupun apa saja yang didapatkan dari cek kesehatan gratis dari Bone. Dan untuk itu kami sudah tersambung nih dengan Bapak Dr. Yusuf. Halo, Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam RRI.
0: Baik. Pak Yusuf, ini kami di hari Rabu kemarin dari program Halo RRI ada informasi terkait tentang administrasi ataupun apa saja yang didapatkan dari cek kesehatan gratis ini, Pak. Mungkin bisa disampaikan informasi lebih jelasnya, Pak, terhadap pendengar kami?
1: Ya, baik. Program cek kesehatan gratis yang diperkenalkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program hasil cepat terbaik quick win beliau. Ini adalah dalam rangka untuk mendeteksi atau melakukan screening terhadap seluruh masyarakat di semua kelompok umur. Tujuannya tentu adalah kita ingin mendapatkan data kepada seluruh masyarakat kita, apakah ada masyarakat kita yang menderita penyakit tertentu ataukah adakah masyarakat kita yang berisiko menderita penyakit tertentu. Nah, bagi yang sudah terdeteksi menderita penyakit tertentu, tentu akan kita lakukan upaya-upaya intervensi berupa pengobatan agar mereka-mereka itu kembali sehat. Dan kepada mereka yang terdeteksi di risiko akan menderita penyakit-penyakit tertentu, tentu akan diberikan upaya promotif, edukasi terkait bagaimana upaya melakukan pencegahan agar risiko-risiko yang akan sedang dihadapi itu bisa tidak terjadi atau bahkan bisa ditekan. Itu tujuannya. Nah, saya kira ini penting karena memang selama ini kita di Indonesia kan dari dulu kita selalu mengkampanyekan yang namanya lebih baik mencegah daripada mengobati, kan begitu ya?
0: Baik.
1: Nah, tetapi selama ini gaungnya itu ya tidak dalam bentuk implementatif bagaimana kita berupaya betul-betul hidup sehat. Kita tidak memiliki data-data dasar bagi pribadi masing-masing kita ini kondisi saya seperti apa. Ya, kalau kita mengandaikan kita memiliki kendaraan di rumah, motor roda 2 misalnya, tentu motornya sendiri dari bengkel, dari agen resmi, ada jadwal servis rutin. Cek rutin kan? Olinya, listriknya gimana, bannya, tekanan angin, perkabelan dan sebagainya. Nah sekarang, sebagai pemilik motor sendiri, sudah berapa kali periksa kesehatannya? Nah tentu ini yang harus menjadi perilaku masyarakat kita. Pak Presiden maunya bahwa setiap masyarakat dengan kondisi cek kesehatan gratis ini semua memiliki data dasar tentang kesehatan masing-masing. Nah, saya kira untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khusus kami di Bone ini agar betul-betul memanfaatkan peluang ini. Karena caranya sangat sederhana, ya cukup dengan mengunduh aplikasi mobile sehat kemudian satu sehat di HP masing-masing, lalu daftar, ikuti petunjuknya, kemudian di situ nanti ada notifikasi kapan pergi memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan di puskesmas. Nah, kemudian syaratnya sederhana, cukup bawa KTP saja. Nah, nanti hasil pemeriksaan itu akan disampaikan kepada masyarakat kita kembali melalui aplikasi itu. Jadi masyarakat kita bisa membaca, oh kemarin setelah saya periksa tekanan darah saya sekian, gula darah saya sekian, berat badan saya sekian, indeks massa tubuh saya sekian, oh risiko penyakit yang mesti harus saya hindari ini, dan seterusnya. Itulah kira-kira tujuannya pelaksanaan cek kesehatan gratis ini yang diperkenalkan sebagai program prioritas dari Bapak Presiden.
0: Baik Bapak. Kalau misalnya ini ketika masyarakat yang tidak mempunyai smartphone nih Pak, apakah bisa langsung datang saja atau mungkin ada cara lain untuk melakukan pendaftaran Pak?
1: Ya, jadi bagi yang tidak memiliki fasilitas smartphone itu kan mempermudah baik mendaftar begitu juga ketika ingin disampaikan hasilnya kepada masyarakat. Tetap bisa dilayani dengan datang ke puskesmas, membawa identitas, KTP atau kartu JKN bila ada, dan akan dibantu oleh petugas kita di puskesmas untuk didaftar. Dan ini saya kira penting karena pelayanan cek kesehatan gratis ini akan kita berikan sesuai dengan kelompok usia masing-masing. Jadi nanti bagi masyarakat kita yang masih bayi, ya dapat pemeriksaan apa begitu, kemudian meningkat lagi menjadi balita, dapat pemeriksaan apa, demikian juga untuk kelompok dewasa dan lansia. Jadi semua kelompok usia akan mendapatkan pemeriksaan yang berbeda, sebagaimana peluang risiko penyakit yang diderita di masing-masing kelompok usia itu.
0: Baik Bapak, kalau misalnya untuk cek kesehatan gratis sendiri ini, apakah ada jadwal tertentu atau bisa datang setiap saat nih Pak?
1: Iya, jadi kalau mau melalui aplikasi mobile phone kita itu dengan Satu Sehat, ketika kita sudah mendaftar mengikuti alur yang ada di petunjuk Satu Sehat itu, maka kita nanti pada waktunya akan diberikan notifikasi ya, kapan pergi memeriksakan, kemudian di fasilitas kesehatan yang mana terdekat di kita. Kan ini kan sekarang sudah sistem interkoneksi data ya. Jadi biasanya kalau kita terdaftar di Puskesmas A sebagai peserta JKN, maka nanti kita juga diarahkan ke sana. Ya, jadi nanti ikuti saja notifikasinya. Nah, tetapi kalau mendaftar langsung di Puskesmas, ya nanti diatur dijadwalkan kalau pada hari datang petugas Puskesmas bisa melakukan saat itu, ya sudah dilakukan saat itu. Ya, kemudian kalau akan dijadwal di waktu yang lain, maka akan diberikan pemberitahuan selanjutnya.
0: Baik, berarti ini kalau misalnya dari mobile phone, ini secara fleksibel bisa kapan saja ya Bapak? Tergantung kita memilih jadwal sendiri.
1: Betul.
0: Namun ketika datang, namun kita ketika datang mungkin di hari itu, ataupun mungkin bisa pilih hari yang lain ya Pak? Tapi daftarnya secara manual.
1: Ya bisa, ya, nanti ya secara manual nanti dibicarakan dengan petugas kita yang ada di Puskesmas. Karena ini pelaksanaan cek kesehatan gratis kita lakukan secara masif, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Ya saya kira silakan masyarakat kita memanfaatkan. Seperti kami di Bone ini, kami ini memanfaatkan kegiatan luar gedung dengan mengunjungi perangkat-perangkat daerah, kantor-kantor atau komunitas tertentu. Seperti hari ini, semua petugas kami di wilayah Puskesmas yang ada di Tanitiratan Timur ini melakukan cek kesehatan gratis di lembaga pemasyarakatan. Ya, mengapa? Karena di sana sudah terkumpul warga binaan sekian ratus orang, lalu dilakukan cek kesehatan. Ini saya kira upaya supaya lebih efektif, lebih efisien dengan melakukan pendekatan kantor, mendekatkan pendekatan komunitas. Jadi harapan kami kalau masyarakat kita dengan komunitas tertentu, kantor tertentu mau dilakukan pemeriksaan secara serentak, ya hubungi saja Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk difasilitasi.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dan terakhir nih Pak, ya, apakah ketika cek kesehatan gratis ini mendapatkan obat atau fasilitas lainnya Pak?
1: Ya, jadi cek kesehatan gratis dalam rangka memperoleh data kesehatan kita. Jika memang ada di antara masyarakat kita yang didiagnosis menderita penyakit tertentu, misalnya katakanlah tekanan darah tinggi, tentu akan ditindaklanjuti dengan pemberian obat. Ya, bahkan diberikan edukasi seperti apa protap yang harus dilewati selama menderita penyakit tersebut, sehingga masyarakat kita ini bisa hidup produktif ya, tanpa terbebani dengan penyakit yang dideritanya itu ketika didapatkan melalui program cek kesehatan gratis ini. Jadi tentu tetap akan diberikan obat sesuai dengan diagnosis penyakit ketika dilakukan pemeriksaan itu.
0: Baik Bapak, berarti cek kesehatan gratis ini benar-benar dari awal pendaftaran sampai selesai itu gratis ya Bapak ya? Dan untuk semua kalangan.
1: Ya, ya betul. Betul, Baik. Betul. Betul.
0: Baik, terima kasih ya Bapak untuk informasinya. Baik. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Semoga ya, kita bisa berkomunikasi lagi di lain waktu.
1: Baik, salam sehat RRI.
0: Sama-sama Pak, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudah terjawab sudahlah keluhan ataupun informasi yang dibutuhkan terkait cek kesehatan gratis. Dan mungkin pendengar yang ingin mendengarkan kembali penyampaian Dr. Yusuf bisa langsung saja mendengarkan langsung di Facebook kami untuk mengetahui informasi terkait cek kesehatan gratis. Dan untuk itu berakhir sudahlah perjumpaan kita di pagi hari ini, Halo RRI edisi 24 Juli 2026. Untuk itu saya Mori Hermalasari dan tadi rekan Arvan Yusri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا

0: هم الخالدون.
1: تقبل الله.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar mengikuti siaran langsung sholat Jumat hari ini.
1: Mengimbau kepada para jamaah Masjid Al-Muawana untuk menonaktifkan handphone atau telepon selulernya maupun di mode silent agar tidak mengganggu selama kekhusyuan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Demikian beberapa penyampaian disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz, dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الله أكبر الله

wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat kebaikan, serta lindungilah kami dari azab siksaan neraka. Berikanlah orang-orang yang akan mendapatkan jatah sesuai dengan usaha mereka. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahiman wa rahimakumullah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, realita kehidupan menunjukkan bahwasanya manusia

terbaik. Benarkah demikian? Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi melalui sahabat Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu dengan derajat sahih, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yaitu siapa yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Jadi mendapatkan umur yang panjang akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang terbaik dengan syarat, yaitu dia gunakan umur yang panjang tersebut di dalam kebaikan. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah umur yang panjang, dan dia tekadkan di dalam dirinya bahwa jikalau Allah memberikan dan mengabulkan doa tersebut, akan kugunakan di dalam kebaikan, maka belum lagi dia melangkah, sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan pahala untuknya dengan niatnya tersebut. Dan setelah dia melangkah membuktikan niatnya itu, mempraktekkan niatnya tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lalu kenyataan hidup yang kedua, bahwa manusia itu, setiap manusia bukan sekedar mempunyai masalah, tapi setiap manusia itu mempunyai banyak masalah, banyak problem. Dan ini telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia, ia mesti bersusah payah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Maka jangan menyangka selama diri kita masih hidup di dunia, jangan menyangka bahwa kita akan bebas dari masalah, kita akan lepas dari ujian. Dan jangan pernah mengira orang lain itu, walaupun kelihatan setenang apapun, jangan menyangka bahwa ia bebas dari ujian dan permasalahan selama masih tinggal di dunia dan belum melangkahkan kakinya masuk ke dalam gerbang sorga. Maka semuanya tidak bebas dari ujian dan permasalahan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di situ mengajarkan kepada kita sekalian supaya jangan menggantungkan solusi permasalahan kita kepada sesama manusia, karena pada hakikatnya akan menambah beban orang lain. Dan juga dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asabathu faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu." Siapa yang terkena permasalahan, siapa yang kena kesulitan, problem, lantas dia keluhkan kepada sesama manusia, mencari solusinya, sampai hatinya bergantung kepada sesama manusia, bahkan tak jarang disebarkannya di medsos, mengeluhkan masalah-masalahnya. Pada hakikatnya orang ini tidak mengerti tentang kehidupan. Orang lain pun pada hakikatnya demikian, cuma mereka lebih pandai memanage permasalahan. Ma'asyiral muslimin, siapa yang terkena kesulitan, lantas ketergantungan hatinya, harapannya mendapatkan solusi kepada sesama manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatuhu, tidak akan tertutupi kesulitannya itu, tidak akan selesai permasalahannya. Wa man anzalaha billah awsyakallahu lahu bil ghina. Satu-satunya solusi yang dikatakan oleh As-Sadiqul Masduq, Rasulullah yang jujur terpercaya, kata beliau, satu-satunya solusi adalah siapa yang kena masalah, lantas dia adukan kepada Allah.

maka segera Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia. Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuknya. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Di sinilah satu poin yang mudah pada hakikatnya. Namun kesalahan di dalam menyikapi yang menyebabkan banyak manusia yang larut di dalam beban berat kehidupannya dan tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik, yaitu terlalu banyak mengadu kepada sesama manusia dan bergantung hatinya kepada sesama manusia. Lalu ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, cara hidup yang bahagia yang diajarkan oleh agama kita kepada kita sekalian, kita tidak menghitung sampai ratusan, sampai sekian puluh, sekian ribu. Namun pada kesimpulannya ada pada tiga poin. Cara untuk mendapatkan hidup bahagia terkumpul pada tiga kunci. Yang pertama adalah hidup tulus lillahi ta'ala. Hidup tulus karena Allah, yaitu membuktikan ucapan kita, terutama ketika kita membaca doa istiftah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Buktikan ini bahwa hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, sebagaimana ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Buktikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya bagi kita. Mengapa demikian? Begitu hebatnya hidup di dalam ketulusan. Sampai satu-satunya jenis manusia yang iblis ketika berkata di hadapan Allah, yaitu sesudah ia dilaknat oleh Allah dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur sepanjang dunia, sepanjang umur dunia, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka dia pun berkata di hadapan Allah, fa bi izzatika la uqwiyannahum ajmain, demi keperkasaanmu wahai Allah. Kalimat pembukanya sangat sopan, sangat beradab, demi keperkasaanmu wahai Allah. Tapi kalimat selanjutnya, la'uqwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan semua manusia. Karena dendamnya iblis gara-gara Adam ini, aku dilaknat, aku diusir dari sorga, maka umurku yang panjang ini akan kugunakan untuk menyesatkan anak keturunannya. Tapi apa kata dia kemudian? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu, hamba-hambamu yang tulus ikhlas karena engkau. Dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di ayat yang lain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku yang itu, yaitu yang tulus ikhlas itu, tidak ada kuasamu apa-apa untuk menghadapi mereka. Masyarakat muslimin, dari sini kita tahu tanpa ketulusan begitu gampang syaitan untuk menggoda kita dan menyesatkan kita. Mengapa demikian? Karena tantangan terbesar kita pada hakikatnya bukan orang lain, bukan anak kita, pasangan hidup kita, sahabat atau tandingan-tandingan di dalam bisnis dan usaha. Pada hakikatnya tantangan kita yang terbesar ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Ini hawa nafsu adalah sesuatu yang mau bebas sebebas-bebasnya dan tidak mau dikendalikan oleh apapun, bahkan oleh ajaran-ajaran Allah, oleh batasan-batasan Allah, halal dan haram, dia tidak ingin terikat dengan itu. Itulah hawa nafsu. Yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna li bani Adam wadiyan min zahab latamanna ayakuna lahu wadian." Andaikan anak keturunan Adam, yaitu manusia, yaitu kita-kita ini, andaikan kita mempunyai satu lembah tambang emas, niscaya kita akan mencari lembah yang kedua dari tambang emas tersebut. Jangan menyangka saya kalau punya mobil Fortuner sudah cukuplah, tidak akan cari apa-apa. Nanti kalau sudah dapat akan berharap lagi yang lain. Ini sifat manusia. Satu-satunya yang bisa mengendalikan hal tersebut adalah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, qanaah, dengan
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan yang kedua adalah menjadikan segala nikmat dunia hanya sebagai kendaraan menuju nikmat yang sebenarnya. Pakai nikmat-nikmat dunia, harta yang Allah berikan kepada kita, jabatan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan selagi masih memiliki jabatan tersebut, selagi masih memiliki harta itu, gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Jangan menunggu pensiun baru menyesal, jangan menunggu setelah miskin atau bangkrut baru menyesal, tapi gunakan seketika kita masih memilikinya, gunakan untuk membantu agama Allah dan orang-orang yang lemah, dari orang-orang yang beriman maupun manusia secara umum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan hammal ma'ad, kafahu Allahu hamma dunia." Siapa yang menjadikan berbagai harapan-harapannya, berbagai cita-citanya fokus kepada satu target, yaitu kenikmatan kehidupan yang abadi nanti, kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua urusan-urusannya. Allah akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya, wa man tasya'abat bihil umuru fi ahwali dunya lan yubali lahu fi ayyi awdiha halaka. Sedangkan siapa yang bercabang-cabang pikirannya, bercabang-cabang ambisinya dengan ambisi-ambisi dunia yang tidak ada batasnya itu, maka dalam keadaan dia sibuk dengan mengejar ini, mengejar yang kedua, mengejar yang ketiga, sampai seterusnya yang tidak ada habisnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli bahwa dia akan dibinasakan ketika berurusan dengan dunia yang mana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah berusahalah maksimal dan selalu minta bantuan Allah, berdoa kepada Allah dengan adab, penuh harap dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha maksimal. Dalam hadis melalui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ummul Mukminin Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sesungguhnya Allah taala, kata Aisyah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah taala suka jikalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, kalian kerjakan secara tekun. Apa arti tekun? Tekun itu berasal dari bahasa Arab, an yutkinahu, ta qaf nun. Artinya mengerjakan sesuatu dengan baik sampai selesai. Ini yang diajarkan oleh agama kita, ini yang diajarkan oleh Islam untuk umat Islam. Jikalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, kerjakan dengan tekun, yaitu kerjakan dengan baik sampai selesai, bukan asal-asalan. Apalagi bekerja di tempat orang lantas bekerja asal-asalan lantas mengatakan dunia ji. Agama kita tidak mengajarkan demikian. Agama kita mengajarkan kepada kita, jikalau mengerjakan sesuatu, kerjakan secara profesional, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tulus, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempertegas hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang beriman tapi lemah. Kuat agamanya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat. Orang beriman yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lemah. Ma'asyiral muslimin, insyaallah yang terakhir saya tambah, saya selesaikan di khutbah yang kedua dengan sangat singkat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Tiga kunci kebahagiaan hidup. Yang pertama, hiduplah tulus ikhlas karena Allah. Berteman, ketika berteman, bertemanlah karena Allah, bukan karena asas kepentingan, bukan karena asas keuntungan semata, keuntungan duniawi.
tuluslah, insyaallah pertemanan itu akan abadi dan jauh lebih berberkah. Begitu juga ketika, sebagaimana ketika seseorang menikah, menikah karena Allah akan jauh lebih abadi dibandingkan niat-niat yang lain. Segala hal jalani karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusahalah maksimal di dalam menangani apapun. Lakukan dengan maksimal sambil selalu minta bantuan Allah, dan ketika minta bantuan Allah lakukan, hadirkan dua hal, penuh harap kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya pasti mengabulkan doa kita. Cuma perhatikan dua hal. Yang pertama, penuh harap kepada Allah. Kemudian yang kedua, berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa Allah yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk Dia memberikan apa yang kita minta kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal dan redo menerima takdirnya Allah. Tawakal dan redo menerima takdirnya Allah. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Mulai dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, mulai dari sahabat Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam anna ma asabaka lam yakun li ikhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li usibak." Ketahuilah, semua yang menimpa kalian memang tidak akan meleset dari kalian, dan semua yang meleset dari kalian memang tidak akan menimpa kalian. Nah, coba pegang ini di dalam kehidupan kita. Pegang tiga poin ini. Kita hidup dengan tulus, berusaha sudah maksimal, berdoa juga sudah dilakukan, dan kita sudah siapkan mental kita, apapun yang terjadi saya redo menerima takdirnya Allah. Saya bertanya kepada jemaah sekalian, kira-kira kesusahan apa, masalah apa yang bisa menyusahkan kita sesudah itu? Tidak ada lagi yang bisa menyusahkan kita, karena kita sudah berpegang, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, dan saya sudah berpegang bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah. Saya beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan saya redo menerimanya, sehingga hidup akan bahagia fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka anta alayna al qadir wal tuh bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdi wulata umurina ila ma tuhibbu wa tardha warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma ihdi wulata umurina ra'isana prabawa ila ma tuhibbu wa tardha warzuqhu bitanatan salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa aqimis salah.

Assalamualaikum warahmatullah. Mau luruskan dapatkan saf. Itu maksudnya. Allahu akbar.

Kosovo. سمي الله لمن حمده. الله أكبر.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi.

Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar Persatu RRI Makassar, semoga buat Anda yang selesai ibadah sholat Jumat dan sedang menikmati waktu istirahat makan siang, kembali bersemangat dan menjalani aktivitas di sisa hari ini. Untuk itu tetap dengarkan kami Pro 1 karena kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan-hiburan yang menarik untuk Anda dengarkan di hari ini.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dalam pendengar Pro 1, dalam sebuah hubungan nih, setiap orang tentu ingin dicintai dengan tulus, bukan sekadar menjadi pelarian atau bayang-bayang masa lalu seseorang. Kisah itulah yang akan diangkat dari lagunya Keisha Lefronka, di mana dengan judul lagu Aku Bukan Dia. Dirilis pada 24 April 2026 sebagai bagian dari album terbarunya yang berjudul Rombak. Lagu ini menceritakan tentang kekecewaan seseorang yang menyadari bahwa dirinya belum menjadi satu-satunya di hati sang kekasih. Nah, pendengar, dengan lirik yang emosional dan vokal khas Keisha, lagu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta yang utuh dan ketulusan dalam sebuah hubungan. Semoga kita tidak merasakan hal seperti ini ya. Dan selanjutnya kami juga akan memutarkan sebuah lagu dari Nuka nih, Sang Ratu. Nah, lagu ini tuh bertolak belakang dengan lagunya Keisha nih. Lagu ini juga dirilis pada tanggal 26, namun di bulan November 2025 dalam album Eunoia, di mana ia mengangkat kisah yang berbeda dari lagunya Keisha, ditulis dalam komposisi langsung oleh Muhammad Raja Gianuka Putra atau Nuka sendiri. Wah, keren banget ini lagu produksi dari Nukanya yang bercerita tentang seseorang yang begitu menghargai dan memperlakukan pasangannya layaknya seorang ratu sebagai wujud kasih sayang, perhormatan, dan cinta yang tulus. Nah, jadi penasaran nih bagaimana dua lagu ini kita putarkan secara bergiliran setelah ini. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Eh, anakku tuh gen alpha loh. BTW kamu gen apa sih?
1: Aku sih kayaknya milenial ya. Tapi katanya gen C tuh beda banget ya.
0: Pernah dengar istilah baby boomer? Milenial, gen Z, gen alpha, atau bahkan gen beta? Tahu gak sih teori dibalik penamaan generasi? Baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nama mereka terinspirasi dari baby boom, ledakan kelahiran pada masa itu. Lanjut, ada generasi X sekitar tahun 1965 sampai 1980 yang sering disebut generasi mandiri. Setelah itu, generasi milenial lahir antara 1981 sampai 1996. Generasi yang akrab banget sama internet dan media sosial. Gen Z. Nah, itu mereka lahir setelah 1997 hingga 2012. Generasi ini lahir di dunia digital yang serba instan. Dan generasi alpha, mereka lahir setelah 2013. Generasi cilik yang diprediksi jadi generasi paling teknologi dalam sejarah. Gen beta. Nah, generasi ini baru dimulai sekitar tahun 2025. Kita tunggu kejutan mereka.
2: Setiap generasi punya ceritanya sendiri.
1: Jadi, kamu generasi apa nih?
3: Pak, kerupuknya, Pak.
4: Berapa harganya?
3: Duh, nggak usah. Ayo cepat, udah lampu hijau. Nanti kita beli di tempat lain aja.
4: Dek, ini buat kamu ya.
3: Terima kasih, Pak.
4: Udah, nggak apa-apa. Justru momen begini yang bikin kita lupa. Kalau berbagi itu, bisa kapanpun dan dimanapun.
5: Kepedulian bukan tentang seberapa besar yang diberi, tapi seberapa tulus kita memberi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

104,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja Anda dengarkan lagunya dari Husbandsteng, The Reason, lagu yang dirilis dari tahun 26 Januari 2004 nih, merupakan single utama dari album kedua mereka yang berjudul The Reason. Nah, The Reason ini berhasil menempati peringkat kedua Billboard Hot 100 dan berada posisi pertama tangga lagu modern rock tracks di Amerika Serikat. Dan lagu ini membawa mereka ke Grammy Awards yang ke-47 tahun 2005 dan mendapatkan dua nominasi bergengsi, yaitu Song of the Year serta Best Pop Performance by a Duo Group with Vocal. Dan ini adalah lagu tentang penyesalan, perubahan diri, dan keinginan memperbaiki kesalahan. Dan merupakan lagu nih pendengar yang banyak menginspirasi pendengar lainnya lintas generasi. Nah, kita beralih ke Indonesia nih. Kita udah gak asing lagi dengan satu penyanyi ini, ya ini Rosa dengan lagunya Lupakan Cinta. Dimana lagu ini tuh dirilis pada tahun Februari 2023 dan diciptakan oleh Mahalini dan Martinus Layardo. Lagu ini sendiri menceritakan tentang seseorang yang lelah berjuang sendiri dan memilih untuk mencintai diri sendiri tanpa melepaskan cinta yang toksik. Nah, benar, apakah Anda pernah merasakan posisi ini atau sedang berada di posisi seperti ini? Mungkin lagu ini cocok untuk Anda tersadar dari hubungan yang tidak baik ini. Untuk itu, mari kita sama-sama lupakan cinta by Rosa.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar Siang

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Ragam informasi AdGol yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi akan kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro Satu RRI Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita, Pemkab Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Driver online di Kota Makassar sambut baik keputusan MK terkait kuota internet hangus. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Pemkab Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya Valen Alexia Tamboto yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. Pemkab Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros Adi Patir mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
3: Dan kami siap untuk segala sesuatunya untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
2: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros Muhammad Iksan Hasim mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
4: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu, sudah menghubungi para pendamping di sana, kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat, kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
2: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawa dan memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
5: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi Kementerian P2MI yang mengurus tenaga kerja di luar negeri dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun karena masih dalam rangka tahap investigasi dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
2: Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Driver online di Kota Makassar sambut baik keputusan MK terkait kuota internet hangus. Aan Ariska melaporkan.
6: Mahkamah Konstitusi MK memberikan angin segar dalam perkara kuota internet hangus. MK mengabulkan sebagian gugatan dan memerintahkan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun. Travel online di Makassar, Burhanuddin mengatakan sangat menyambut baik adanya keputusan ini. Apalagi selama ini banyak pengemudi atau driver online yang masih memiliki banyak kuota terpaksa hangus karena masa berlaku kartu sudah habis.
7: Bagi customer dalam posisi sebagai driver, tentu keputusan MK itu sangat kita sambut baik karena memang kenyataannya selama ini banyak teman-teman itu mengeluhkan karena kuotanya masih tersisa tapi kemudian hangus karena sudah melewati tenggat waktunya kan, itu sangat terasa. Bagi driver itu kuota itu ibarat peluru senjatanya kita sudah punya mobil, tapi kita tidak punya peluru, tidak kita jalan juga. Karena itu dipakai untuk bekerja. Saya kira permasalahan ini juga dirasakan oleh semua orang, termasuk ibu rumah tangga, pelaku UMKM, segala macam. Kita beli pakai uang pribadi, hasil keringat, tapi kemudian tidak dihitung. Tidak ada dasar hukumnya juga.
6: MK menyebut formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh hanya diletakkan dalam cara pandangan komersial penyelenggaraan telekomunikasi. MK menegaskan aturan yang ada harus menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi.
0: Dua anak binaan di Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatampune menerima remisi khusus pada momentum Hari Anak Nasional kemarin. Kembali, reporter Firdaus Ghaffar akan melaporkan.
8: Memperingati Hari Anak Nasional 2026 kemarin, sebanyak dua anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatampone menerima remisi khusus. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Awatampone Ashar mengatakan, remisi diberikan kepada dua anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi ini merupakan bentuk pemenuhan hak anak binaan sekaligus menjadi motivasi agar mereka terus menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Menurut Ashar, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan pembinaan yang tidak hanya fokus pada pemenuhan hak anak binaan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut Ashar, setiap anak binaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat.
9: Sebanyak dua anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Tampone menerima remisi khusus. Remisi diberikan kepada dua anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak anak binaan sekaligus menjadi motivasi agar mereka terus menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak anak binaan tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.
8: Ashar menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Lapas Kelas 2 Awatampone pun menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan kedua untuk menata masa depan yang lebih baik melalui pembinaan yang berkelanjutan.
0: Polisi amankan 11 remaja usai tawuran di Kecamatan Makassar. Dilaporkan Syarifuddin.
10: Tawuran terjadi di Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Dua kelompok remaja saling seram menggunakan batu dan senjata tajam panah busur membuat warga setempat resah karena khawatir menjadi sasaran para pelaku, terutama pengendara kendaraan di jalan yang digunakan arena tawuran. Mengetahui terjadi perang kelompok warga di Jalan Muhammad Yamin hingga Jalan Macini, Kecamatan Makassar, personil Polsek Makassar mendatangi lokasi tawuran untuk membubarkan dua kelompok remaja yang terlibat saling serang. Akibat dari saling serang, dua kelompok remaja di jalanan, satu mobil warga yang terparkir di pinggir Jalan Macini menjadi sasaran pengerusakan pelaku tawuran. Mobil tersebut mengalami kerusakan pada kaca depan akibat lemparan batu dan dirusak pelaku tawuran. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suryadi Samal mengatakan, korban pemilik mobil yang menjadi sasaran pengerusakan para pelaku tawuran melaporkan ke Polsek Makassar, kemudian ditindaklanjuti untuk menyelidiki pelakunya. Pelaku tawuran berhasil diamankan sebanyak 11 orang yang masih remaja, salah satunya seorang remaja 14 tahun terduga pelaku utama pengerusakan mobil korban yang terparkir di Jalan Macini, Kota Makassar.
11: Terjadi tawuran antar lorong, korban memarkir mobilnya Honda BRV di Jalan Macini, menyebabkan kaca mobil bagian belakang korban mengalami pecah. Sementara terduga pelaku kami amankan 11 orang, terduga pelaku itu sementara mendalami pemeriksaan dari pihak penyidik karena di bawah umur.
10: Perang kelompok remaja yang terjadi di Jalan Muhammad Yamin hingga Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diduga dipicu dendam lama sehingga kembali terulang. Kelompok remaja yang terlibat tawuran rata-rata masih di bawah umur. Satu orang menjalani pemeriksaan intensif karena diduga sebagai pelaku utama pengerusakan mobil warga saat terjadi tawuran.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Seorang pria lanjut usia ditetapkan tersangka dugaan pencabulan, dilaporkan Syarifuddin.
10: Kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang menimpa puluhan anak di salah satu sekolah dasar negeri SDN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah ditindaklanjuti Polrestabes Makassar. Aparat Polrestabes Makassar mengamankan seorang penjaga warung yang sudah lanjut usia, lelaki DM 60 tahun, yang diduga sebagai pelakunya, digelandang ke Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reskrim. Kasus pencabulan pelajar SD yang diduga dilakukan lelaki DM penjaga warung terungkap. Awalnya 3 orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Makassar. Kemudian kasus tersebut semakin menyebar hingga puluhan orang korban melapor didampingi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan terduga pelaku pencabulan terhadap puluhan anak di bawah umur. Sudah puluhan orang tua korban melapor ke Polrestabes Makassar setelah mengetahui anaknya menjadi korban. Kompol Wahidudin mengatakan penyidik masih mengembangkan kasus pencabulan yang diduga dilakukan lelaki DM untuk mendalami korban lainnya yang diperkirakan masih bertambah.
12: Terduga pelaku pencabulan anak itu yang terjadi di wilayah Manggala saat ini sudah diamankan di unit reskrim yaitu PPA Polrestabes Makassar. Sekarang sudah dalam penyidikan untuk sambil menunggu perkembangan kasus-kasus yang dilakukan oleh tersangka tersebut.
13: Ya, itu ada laporan, Pak, ya?
12: Ada laporan dari pihak korban. Memang ada beberapa keluarga korban yang melaporkan. Karena diperkirakan itu korbannya sekitar kurang lebih 10 orang. Korbannya yang saat ini dikembangkan.
13: Hanya beberapa orang yang sudah melapor, Pak, ya?
12: Untuk saat ini sudah melapor, sudah ada beberapa. Tapi kita masih kembangkan, siapa tahu masih ada yang lain yang belum melapor.
10: Kasus pencabulan siswi SD di Kecamatan Manggala, Kota Makassar sudah menjadi perhatian publik khususnya di Kota Makassar karena sudah mencapai 32 anak mengaku menjadi korban pencabulan dilakukan lelaki DM yang sudah lanjut usia tersebut. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengatakan adanya kasus pencabulan yang telah diamankan pelakunya dan korbannya diduga hingga 32 orang, namun baru 10 orang melapor ke Polrestabes Makassar. Jika ada korban lainnya, agar melaporkan ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar.
0: Satlantas Polres Bone limpahkan tersangka kasus laka lantas ke Kejari Bone. Laporan reporter Firdaus Ghafar.
8: Penegakan hukum Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Bone melaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti perkara kecelakaan lalu lintas kepada Kejaksaan Negeri Bone. Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut proses penyidikan atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 18 April 2026 di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Hasanuddin Watampone Kabupaten Bone. Dalam perkara tersebut, penyidik menyerahkan tersangka berinisial E 38 tahun yang diduga terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban AS 30 tahun yang mengalami luka-luka. Menurut Chandra, selain tersangka, ia juga menyerahkan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yakni Honda Genio dan Honda Scoopy. Lanjut Chandra, pelaksanaan tahap 2 merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menuntaskan proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Olehnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan komitmen dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Olehnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan komitmen dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone. Selain itu, proses hukum tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab moral kepolisian untuk memberikan rasa keadilan kepada korban serta kepastian hukum bagi tersangka.
14: Pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut proses penyidikan atas kecelakaan lalu lintas. Dalam perkara tersebut, penyidik menyerahkan tersangka berinisial E, 38 tahun, yang diduga terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban AS, 30 tahun, yang mengalami luka-luka. Selain tersangka, kami juga menyerahkan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, yakni Honda Genio dan Honda Scoopy. Pelaksanaan tahap 2 merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menuntaskan proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8: Chandra mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas menggunakan perlengkapan keselamatan serta tidak mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan demi mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Tidak hanya keselamatan pengendara yang terlindungi, tetapi juga pengguna jalan lainnya dapat merasa aman saat berlalu lintas.
0: Mahasiswa KPI IAIN Bone pamerkan karya kreativitas Kanwulangi, karya kreatif, sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Laporannya bersama Ayunia Nindiati.
15: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Maharani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
16: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema

0: yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
1: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI semoga semakin meningkatkan kreativitas, meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa dikenal lagi lebih luas. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas khususnya untuk anak-anak BONI, khusus lagi untuk anak-anak KPI itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
0: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
2: Kontingen Inkanas Polres Bone siap berlaga di Kejurda Piala Kapolda Sulawesi Selatan. Reporter Firdaus Gafar kembali melaporkan.
3: Polres Bone secara resmi memberangkatkan kontingen Institut Karate Do Nasional cabang Polres Bone untuk mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Inkanas Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series 2 dan Satbrimob Polda Sulsel tahun 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di aula terbuka Mapolres Bone dihadiri para pelatih, ofisial dan atlet yang akan membawa nama Polres Bone dalam kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, ajang Kejurda dijadwalkan berlangsung pada hari ini 24 hingga 26 Juli 2026 di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin Makassar. Dikatakan, kompetisi ini akan mempertemukan ratusan karateka dari berbagai perguruan dan pengurus cabang Inkanas se-Sulawesi Selatan. Menurut Rayendra, kontingen Polres Bone menjadi salah satu peserta yang siap bersaing memperebutkan prestasi pada kejuaraan tahunan setelah menjalani serangkaian persiapan dan latihan. Lanjut Rayendra, keberhasilan dalam sebuah kejuaraan tidak hanya diukur dari raihan medali tetapi juga dari sikap, integritas dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan setiap atlet. Selain itu, mengingatkan seluruh peserta agar bertanding dengan semangat menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga disiplin selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan.
4: Secara resmi memberangkatkan kontingen Institut Karate Do Nasional Inkanas cabang Polres Bone untuk mengikuti kejuaraan daerah Inkanas Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series 2 dan Satbrimob Polda Sulsel tahun 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di aula terbuka Mapolres Bone. Kontingen Polres Bone menjadi salah satu peserta yang siap bersaing memperebutkan prestasi pada kejuaraan tahunan tersebut.
3: Ditambahkan, melalui keikutsertaan pada Kejurda Inkanas Piala Kapolda Sulsel 2026, Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan bakat atlet sekaligus mendorong lahirnya prestasi baru di cabang olahraga karate.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Buana dimanapun berada. Untuk sore hari ini kita kembali berjumpa di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Jumat, hari ini tanggal 24 pendengar, di bulan 7 di tahun 2026. Dan untuk hari ini Via menemani ruang dengar Anda hingga di pukul 5 sore nanti dengan persembahan lagu-lagu dangdut yang tentunya bisa Anda pilih menemani aktivitas Anda di sore ini. Semoga kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia. Yang lagi kurang sehat, semoga lekas membaik, bisa sehat kembali, bisa kembali beraktivitas. Dan untuk Anda yang sore ini disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, karena ini sudah akhir bulan pendengar ya, kita kurang lebih sepekan lagi memasuki bulan 8. Tentunya kemeriahan Agustusan sudah terasa ya, dengan beberapa penjual umbul-umbul ataupun bendera merah putih di sepanjang jalan yang ada di Kabupaten Bone mungkin sudah terlihat. Jadi suasana 17 Agustus itu sudah mulai terasa di penghujung Juli ini. Untuk hari ini di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagu-lagu yang ada di playlist kita ada lagu dari Evi Masamba, Bidadari Lupa Diri, ada Paul Bersinar Dalam Jiwa, Giyayobi Gaspol, Ike Nurjana Tak Mungkin Kembali, Nasar Baru Terasa, ada Jirayut Sejak Pandangan Pertama, ada Ovi Sofianti Bahagia Selamanya, Sedang Sayang-Sayangnya dari Safira Inema, Yulia Citra Menyulam Kain Rapuh, ada Syahriyadi 123 Kuingat Kamu, ada Paul Gayo dan Selfie Yama Cinta Tak Bersayap, ada Vildan Satu Kamu, Nabila Sembunyi Dalam Tawa, ada Sri Devi juga Pada Siapa. Itu lagu-lagu yang boleh dipilih untuk hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silahkan, kami tunggu di 0851915158901. Boleh telepon kita ya, ataupun boleh berkirim pesan singkat di WhatsApp RRI Bone. Kita langsung terima telepon sore ini. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, Bandandu dan Lekita,
0: iya. Assalamualaikum, Fa. Waalaikumsalam dengan Via sore ini, Irfa.
1: Oh, Via.
0: Iya.
1: Ulfa
0: sudah lepas tugas, Irfa.
1: Oh, iya.
0: Iya. Sore ini mau dengar lagunya siapa nih, Irfan?
1: Lagunya Selfie Yama.
0: Selfie Yama sama Paul Gayo ya?
1: Iya.
0: Oke, mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Ajang ngetes ya tiku tena puasa ke musim majil mata Ajga seri diantiono Alagi gila sumpah labu Ajga Bukti di dapri.
0: Oke.
1: Semuanya dengan pedandu dan dalam kita untuk Via.
0: Iya untuk Via.
1: Selamat tadi.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum Via.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan yang ada di Bone sudah ikut bergabung ya bersama kita di sore ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Nah untuk yang lain yang mau gabung silahkan, kami tunggu teleponnya baik di GSM ataupun di WhatsApp RRI Bone. Dan juga boleh berkirim pesan singkat untuk sore ini tentunya. Yang sedang berada di jalan, selamat berkendara, selamat sampai tempat tujuan pergi ya. Semoga lagu-lagu dangdut bisa menemani Anda dan tentunya bisa membuat Anda fokus ya di sore ini sambil berkendara. Cuaca Watampone tampak cerah, semoga juga di tempat Anda cerah juga. Jadi yang mau jalan-jalan sore, yang mungkin mau bersepeda sore hari ini, karena sekarang lagi tren sepeda ya pendengar. Jadi untuk Anda yang sore hari mungkin ingin sepeda santai, sepertinya hari ini cocok deh untuk Anda semua. Kita langsung dengarkan dulu ya lagu pilihan dari Irfan yang ada di Bone. Ada Paul Gayo dan Selfie Yama dengan Cinta Tak Bersayap berikut ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
6: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 91 FM RRI Bone, pendengar FM Sambah Bidadari Lupa Diri, baru saja kita dengarkan. Nah, untuk yang mau gabung, Via masih buka ya layanan interaktif untuk sore ini, ada dari day 0851 9151 8901. Boleh telepon kita dan boleh juga berkirim pesan singkat. Kita terima lagi telepon berikut ini. Prodangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita.
1: Siapa di mana ini?
2: Sama Jontor.
1: Jontor di bawah Karaeng. Jontor
2: keren sore. Ya.
1: Kenapa?
2: Keren ya, IA-nya. Keren ya.
1: IA?
2: Meniru yang iklan tadi.
1: Oke, baik, di fake ya. Oke deh.
2: Bisa

0: Ya bisa meniru wajah orang ya.
1: Iya kan sekarang udah apa-apa bisa jontor kalau pakai AI.
0: Gimana tuh caranya mengaktifkan AI?
1: Banyak di aplikasi ponsel yang bisa di-download. Kalau mau silahkan di searching saja aplikasi AI yang bisa meniru suara, bisa meniru muka juga. Oke, Jontor mau dengar lagunya siapa?
0: Sampai 60 buah mungkin bisa ya.
1: Kenapa?
0: Sampai 60 buah, 60 aja. Bisa ya?
1: 60?
0: Heeh. 60 aja.
1: Enggak tahu juga, Via belum pernah coba soalnya.
0: Keren-keren ya. Oh ya, lagunya apa, Via?
1: Lagunya apa?
0: Yang di situ yang ini tadi.
1: Oh, banyak ada, ini ada Paul bersinar dalam jiwa, Gia Yogi, Gaspol. Oke, mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
0: Lagunya buat Angkasa-angkasa Terry Bone. Juga sama Sobat Kompi. Juga sama Pia yang di tegas.
1: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jontor di bawah Karaeng. Ini juga ada pesan singkat dari pendengar kita di Pasipo, ada Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aan, mau dengar lagu dari Nasar. Kirim salamnya untuk semua kru RRI Boni saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Aan yang setia berkirim pesan singkat. Dan kita terima lagi telepon berikut ini. Prodangdut, halo.
2: Prodangdut, halo.
1: Iya, siapa ini?
2: Ini Bapak Basir dari USA.
1: Bapak Basir dari USA, apa kabar Pak Basir?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak.
1: Alhamdulillah. Sore ini mau dengar lagunya siapa, Pak Basir?
2: Ikutan aja lah, Mbak.
1: Ikutan ya? Oke.
2: Ikutan aja.
1: Mau ikutan di lagu Nasar gimana?
2: Boleh juga.
1: Oke, mau salam-salam untuk siapa, Pak Basir?
2: Ya. Untuknya si siapa nih di Panyula sana?
1: Di Panyula ada pendengar RRI ya yang suka gabung ya. Ada Jusman. Betul, ada Jusman. Oke.
2: Ada juga Dimas di Pelaka gitu.
1: Oke.
2: Ya. Itu aja, Mbak ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Basir.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Basir yang sudah bergabung juga sore ini di layanan telepon kita di 0851 9151 8901. Kita dengarkan lagi pendengar ya, lagu yang berjudul Bersinar Dalam Jiwa kali ini milik dari Paul.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Gak apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
4: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
3: Oh, kok nyalain inflasi sih?
4: Nah, emang iya kan?
3: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
4: Terus inflasi itu apaan?
3: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
4: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
3: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
5: Mau kemana?
4: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Masih di 91 FM RRI Bone Prenger. Sore ini kita masih bersama ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan semoga lagu-lagu dangdut yang sudah hadir ini menyenangkan dan bisa menghibur Anda yang mungkin lagi agak-agak moody di sore hari ini. Karena tadi cuacanya Watampune sempat agak-agak mendung mendengar ya, yang mungkin membuat kita agak kurang mood karena cuaca, tapi sekarang cerah kok untuk kawasan Stadion Lapata Watamponnya. Jadi yang mungkin punya janjian di sore hari, sepertinya hari ini hari yang pas nih untuk ngedate mungkin, atau mungkin untuk Anda yang mau jalan-jalan sore atau bersepeda sore atau mungkin jogging sore-sore, karena hari Jumat biasanya cepat pulang kerja juga pendengar. Jadi ya, selamat menikmati sore hari Anda. Nanti di pukul 16 kami kembali akan hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga Sore. Yang mau gabung untuk program Pro Dangdut, memilih lagu dangdut kesukaan Anda, boleh telepon kita di 0851915918901. Masih ada lagu dari Ikke Nurjana, Tak Mungkin Kembali, ada Jirayut Sejak Pandangan Pertama, Ovi Sofianti Bahagia Selamanya, Sedang Sayang-Sayangnya, Safira Inema, ada Yulia Citra Nyulam Kain Drapu, Syariadi 123 Ku Ingat Kamu, ada Feel dan Satu Kamu, Nabila Sembunyi Dalam Tawa, dan Sri Devi Pada Siapa. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih untuk hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore ini masih berada di kantor, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan lancar. Dan untuk Anda yang mungkin berada di mana saja, semoga juga semua apapun yang Anda rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Kalau hari Jumat mendengar ya, biasanya hari terakhir berkantor ya untuk banyak orang. Tapi ada juga yang hari Sabtu itu masih masuk, begitu juga dengan hari Minggu. Tapi untuk Anda yang mungkin di hari Jumat ini sudah nanti jam 4 sudah off, Sabtu Minggu bisa menjadi weekend yang panjang mendengar ya, untuk mungkin balik kampung, karena biasanya banyak yang beraktivitas di Bone Kota tapi rumah orang tuanya mungkin ada di Lapri atau mungkin ada di mana gitu ya, baru pulang di Jumat sore. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi siap-siap mau pulang kampung, ya tetap hati-hati begitu ya, apalagi mau meninggalkan kosan atau mungkin rumah di Bone Kota, jangan sampai meninggalkan dengan lupa kunci pintu misalkan, atau mungkin lupa mematikan perangkat elektronik yang tentunya bisa membahayakan. Dan untuk sekarang sebelum kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan Dinamika Olahraga Sore di ruang dengar Anda, pendengar, Via kembali hadirkan lagu, kali ini lagu pilihan Via, ada Jirayut dengan Sejak Pandangan Pertama.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.

91 FM RRI Bone, pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita jeda dulu di kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti setelah dinamika olahraga sore, kami masih akan menemani Anda dengan persembahan lagu-lagu dangdut sore ini. Selamat sore dan selamat mengikuti dinamika olahraga.

0: suruh tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadang oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Otamendi pensiun dari timnas Argentina. Jonathan Christie terhenti di perempat final China Open 2026. Piala Presiden 2026 resmi dimulai akhir pekan ini. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

kami awali dari sepak bola luar negeri. Back veteran Nicolas Otamendi resmi mengakhiri karirnya bersama tim nasional Argentina setelah Piala Dunia 2026. Turnamen menjadi penampilan terakhir back berusia 38 tahun mengenakan seragam Albi Celeste. Otamendi menutup perjalanan internasionalnya dengan catatan 139 penampilan. Selama membela Argentina, ia turut mempersembahkan 1 gelar Piala Dunia, 2 trofi Copa America, dan 1 gelar Finalissima. Laga final Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan terakhir Otamendi bersama tim nasional. Meski gagal menutup karir dengan kemenangan, bek yang kini membela Benfica itu tetap dikenang sebagai salah satu pilar penting di lini belakang Argentina selama lebih dari satu dekade. Keputusan pensiun Otamendi menandai berakhirnya era salah satu bek paling berpengalaman dalam sejarah Albi Celeste. Warisan prestasi dan pengalamannya diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi baru sepak bola Argentina.

70 juta pound atau sekitar 1,67 triliun rupiah. Bruno Guimaraes menjadi salah satu andalan Newcastle sejak bergabung pada 2022. Dan kini menjabat sebagai kapten tim, meski Newcastle disebut enggan melepas sang gelandang. Pembicaraan mengenai potensi kepindahan pemain asal Brasil terus berkembang. Guimaraes juga tampil impresif bersama Brasil di Piala Dunia 2026 dengan mencatatkan 4 assist. Arsenal berharap kehadirannya dapat menambah kekuatan lini tengah untuk mempertahankan performa setelah menjuarai Liga musim lalu.

0: Rally ke balapan sepeda Tour de France. Pemuncak kelas sepeda umum Tour de France 2026, Tadej Pogacar akan mengandalkan instingnya menghadapi dua etape berakhir di Pegunungan Alpen. Keputusan diambil setelah UAE Team Emirates XRG kehilangan Brandon McNulty yang mundur akibat sakit. Meski tetap mempertahankan jersey kuning usai etape ke-18, Pogacar mengakui timnya menghadapi tantangan lebih berat menjelang penentuan juara.
1: I was expecting something like this.
2: Saya memang menduga balapan akan berlangsung seperti ini dengan intensitas tinggi sejak awal. Hari ini berjalan cukup lancar, tetapi kami kehilangan Brandon. Saya mendoakan dia segera pulih dan bisa merayakan bersama kami di Paris nanti.
1: Wish him speedy recovery and I hope he will be good for Paris after party.
0: Etape ke-18 sendiri dimenangi pembalap F Education EasyPost Richard Carapaz setelah menyerang di tanjakan terakhir menuju Osiere Merlete. Hasil itu tidak mengubah posisi Pogacar di puncak klasemen umum, namun dua etape pegunungan berikutnya dipastikan menjadi penentu perebutan gelar Tour de France 2026.

dari ArenaNet. Langkah Jonathan Christie di China Open 2026 harus terhenti pada babak perempat final. Tunggal putra Indonesia itu kalah 2 game langsung dari unggulan ke-8 asal Kanada, Victor Lai, dengan skor 14-21 dan 17-21. Jonathan sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua, namun sejumlah kesalahan sendiri dimanfaatkan Victor Lai untuk mengamankan kemenangan dan tiket ke semifinal. Dengan hasil ini, harapan Indonesia di China Open 2026 kini bertumpu pada Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian, dan Muhammad Sohibul Fikri, serta pasangan Rahel Alisharos dan Febi Stianingrum yang masih berjuang memperebutkan tempat di babak semifinal.

0: Timnas Voli Indonesia melawan Filipina menjadi pertandingan penentuan lolos ke semifinal C5 Cup 2026 Leg 2 di Jakarta International Velodrome malam nanti. Luffy Febrian menjadi senjata rahasia Timnas Voli Indonesia saat menghadapi Filipina. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Debut manis Luffy Febrian Nugraha di leg kedua CV Cup 2026 menjadi kejutan besar yang berubah manis bagi Timnas Voli Putra Indonesia. Dipanggil mendadak oleh pelatih Riedel Kutoiran, Luffy tampil sebagai kartu as yang efektif di lapangan. Luffy mengaku sedang santai di rumah ketika dihubungi untuk segera bergabung memperkuat lini serang. Ia langsung diturunkan di laga pembuka melawan Kamboja di Jakarta International Velodrome dan tampil lepas tanpa beban. Bawa Indonesia menang telak 3-0.
2: Diem di rumah lagi liburan, lagi istirahat. Cuman ada seminggu yang lalu ada telepon dari Coach Toiran suruh siap-siap ke Jakarta katanya. Jadi putaran gua di akhirnya mulai latihan lagi gitu minggu terakhir. Alhamdulillah agak mendingan lah, sudah badannya udah agak enak.
1: Performa apik Luffy bukan kebetulan. Ia telah bermain 3 musim di Liga Voli Kamboja bersama klub Bodyguard Headquarter dan penyandang gelar back-to-back MVP di sana. Kontribusi Luffy bersama Farhan Halim sukses membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama di Filipina. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum 2 PPVVSI Joko Sardono menargetkan timnas untuk mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 leg kedua. Target utama skuad Merah Putih adalah menyabet tahta juara seperti edisi tahun lalu, menegaskan dominasi voli Indonesia di Asia Tenggara. Kepercayaan diri tim sedang tinggi setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan.
3: Kita harus juara, karena kita sudah juara Asia di India kemarin, kita harapkan untuk Asia Tenggara kita juga juara.
1: Kini, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Filipina pada pertandingan kedua Full CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menyebut gelar juara Piala AFF Putri 2026 merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang didukung penuh federasi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Putri Indonesia

0: 感想。
1: 今回優勝できて本当に嬉しいと思っています。
2: 選手の kali ini kita bisa juara. Kita bisa juara berkat kerja keras dari para pemain dan juga bantuan para ofisial. Selamat dan terima kasih kepada banyak sponsor. Saya juga ucapkan terima kasih kepada banyak pendukung Indonesia. Jadi melalui turnamen kali ini saya rasa pemain dan juga pelatih ikut berkembang bareng-bareng bersama di turnamen kali ini. Jadi kita ya, tidak ingin merasa puas sampai di sini saja, kita ingin usaha dengan baik menghadapi ASEAN Games tahun ini.
1: Terima kasih.

pasti bangga, senang, sedih, terharu, campurlah, campur aduk semuanya. Bersyukur juga karena kita dikasih kesempatan buat pertahanin juga.

0: Persebaya Surabaya memanfaatkan Piala Presiden 2026 sebagai langkah awal membangun kekuatan menghadapi Super League 2026-2027. Green Force tetap memburu kemenangan, namun proses pembentukan tim menjadi prioritas utama. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC. Bajul Ijo akan memulai turnamen menghadapi Persija di Stadion Gelora Bung Tomo Minggu Lusa. Pelatih Bernardo Tavares menilai jadwal padat membuat rotasi pemain menjadi kebutuhan.
1: Mereka sedang berusaha beradaptasi dan sudah berada di Indonesia serta berlatih bersama teman setim. Saya melihat hal positif pada beberapa di antaranya. Kondisi fisik masih perlu ditingkatkan. Wajar jika ada yang mengalami cedera ringan, tapi tim medis bekerja dengan baik dan saya harap itu tidak menjadi masalah untuk persiapan Piala Presiden.
0: Rotasi juga dimanfaatkan tim pelatih untuk mengamati kemampuan seluruh pemain, termasuk para rekrutan asing baru. Pertandingan dinilai menjadi cara terbaik untuk melihat perkembangan taktik, komunikasi, dan mental pemain dalam tekanan laga. Dukungan puluhan ribu bonek dan bonita di Gelora Bung Tomo diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Persebaya mengawali perjalanan di Piala Presiden 2026.

0: Sementara itu Persija Jakarta siap mengawali perjuangan di Piala Presiden 2026 yang berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus. Macan Kemayoran tetap menargetkan hasil terbaik meski persiapan tim belum sepenuhnya ideal. Laga perdana Persija akan mempertemukan Macan Kemayoran dengan tuan rumah Persebaya pada 26 Juli. Selanjutnya, Persija menghadapi Port FC pada 29 Juli sebelum menantang PSMS Medan pada 1 Agustus. Pelatih Persija Shin Tae-yong mengakui kondisi tim masih terus dibangun setelah masa libur kompetisi.
1: Persiapan kami untuk Piala Presiden sangat bagus, hampir 60%. Kami fokus latihan penguatan karena ada beberapa pemain

0: baru kembali setelah libur sebulan. Kondisi pemain memang baru sekitar 60%, tetapi sebagai tim profesional kami harus bisa membawa hasil yang terbaik.
1: Pertama, kita 나가는 목적은 이렇게 나가니까 profesional, 좋은 결과를 가져와야 된다.
2: Sebelumnya, Persija sempat berencana menurunkan skuad muda karena jadwal pemusatan latihan di Thailand. Namun, agenda tersebut akhirnya ditunda sehingga Persija akan tampil dengan persiapan penuh di turnamen pramusim ini. Piala Presiden 2026 menjadi kesempatan bagi Persija untuk mematangkan performa sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Hasil positif di turnamen ini diharapkan menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran menyongsong musim baru. Koni Maros menargetkan posisi dua besar di pekan olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan. Selengkapnya dilaporkan Kristianto, RRI Makassar.
3: Komite Olahraga Nasional Koni Kabupaten Maros menargetkan mampu menembus posisi dua besar pada pekan olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Target tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus Koni Maros periode terbaru di Green Hall Waterbull Maros. Ketua Koni Maros, Kairus Sahab, mengatakan pihaknya menyiapkan tiga program prioritas, yakni penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan prestasi atlet. Menghadapi Porprov, Koni Maros akan menggelar training center di si Mandiri. Para atlet juga akan mengikuti berbagai kejuaraan, mulai program tryout dan try-in untuk menambah pengalaman sekaligus memperkuat mental bertanding. Koni Maros menargetkan meraih 44 medali emas sesuai dengan capaian pada ajang Porprov. Dengan target tersebut, Maros optimis mampu bersaing memperebutkan posisi dua besar di Sulsel. Dari sisi anggaran, Koni Maros mendapatkan dukungan dana hibah sebesar 3,05 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sekitar 300 juta rupiah dibandingkan Porprov 2022 yang mencapai 2,75 miliar rupiah.
4: Kalau ditanya bisa, saya tadi menyampaikan di sambutan bahwa terakhir peringkat 2 itu meraih 30 medali emas. Ini berdasarkan data bahwa di Porprov kita mendapatkan 44 medali emas, sekaligus targetnya kita adalah 44 medali emas pada pekan olahraga provinsi. Nah, kalau itu tercapai, kalau misalnya paling terburuknya turun 10 medali emas, berarti kita masih mendapatkan 34. Nah, saya kira itu bisa peringkat 2.
3: Sementara itu, Ketua Koni Sulawesi Selatan Darmawan Samuin menilai persiapan Koni Maros cukup baik dan siap menghadapi Porprov. Ia bahkan menilai Maros tidak hanya berpeluang masuk tiga besar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bersaing meraih posisi juara satu atau dua.
5: Nasional dan internasional ia juga berasal dari hasil didikan, hasil penggalangan hasil daripada Maros, daripada Koni Maros. Ini yang sangat kita harapkan.
3: Dengan persiapan tersebut, Koni Maros optimis mampu membawa peluang prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah di ajang olahraga tingkat Sulawesi Selatan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pada angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

91 FM RRI Boni. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di sore hari ini, pendengar. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung tadi ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah hadir di Pro Dangdut untuk hari ini bisa menghibur Anda semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nanti di pukul 17 RRI Boni akan menghadirkan Gema Sarepati Maju. Jadi tetap bersama kami. Dan demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Silakan rekan Yuni di Ampana.
2: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
3: Pernyataan tersebut

0: si waktu, sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja, yang sebelumnya 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu, berkurang menjadi Senin, Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari, nah, Senin, Selasa, Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
0: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, saya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari terjebak ke Ampana waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa itu pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat di lapangan. Tidak ada yang semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
1: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Yunisa Fira bersama rekan Agus Yeunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
4: Iya, dengan rekan Ilham di sini tentunya. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita pada sore hari ini di Gema Saripati Maju ya, untuk di RRI Kendari, dari Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus tingkatkan pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
5: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
6: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
5: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
6: Lebih lanjut, Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
4: Ya, demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita. Saya dari Riko Ilham dan juga rekan kami Nirwan dan Awi kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari. Kami menuju ke RRI Bone bersama dengan Arfiani. Silakan rekan Arfiani.
7: Baik, terima kasih dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Mahasiswa KPI IAIN Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
8: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Mahrani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
9: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan ada pun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
8: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
10: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI produktivitas sehingga kita bisa dikenali lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas khususnya untuk anak-anak Bone, khusus lagi untuk anak-anak KPI itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
8: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
7: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini dan kita kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Mariani Rauf.
11: Baik, terima kasih rekan Dinda. Saudara, pemerintah Desa Lakuan Buol, berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Seperti apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama dengan Kepala Desa Lakuan Buol, Ramdan, berikut ini.
12: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Buol, potensi Desa Lakuan Buol, silakan Pak Ramdan.
13: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepala Desa Masuk Kampus Gelombang Kedua, KDMK Gelombang Kedua ini, di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan, namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Buol dan Lakuan Toli-Toli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan, begitu kira-kira Pak.
12: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang menjadi sumber makanan dari masyarakat Lakuan Buol, Pak?
13: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siotenya adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena hidupnya hanya ada di antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian siote ini, habitat hidupnya ini sudah, kami meyakini sudah lebih daripada puluhan tahun ada, sejak daerah ini ada, ini sudah ada, karena dibuktikan dengan orang-orang tua kami, tete-tete kami sejak dulu sudah mengkonsumsi siote ini sebagai makanan khas harian. Populasinya juga masih tetap seperti biasa, meskipun setiap hari diambil untuk dijadikan konsumsi setiap hari pangan, bahan makanan. Nah, untuk saat ini kerang ini tetap kami dua desa menjaga, terus tetap menjaga kelestariannya, karena tidak bisa dipanen secara masif, jadi cara panennya juga masih alami, dan waktu panen nya pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak, meskipun setiap hari, tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
12: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siote itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri?
13: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada, untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan. Kemudian juga masyarakat Desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini, karena ini menjadi jadikan ikon Desa Lakuan Lakuan Buol dan Lakuan Toli-Toli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal siote ini, meskipun kita belum tahu nama Latinnya yang sebenarnya, tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu. Dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin, itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
12: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan kerang siote ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
13: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat Lakuan semuanya agar ikon siote ini bisa lebih dikenal di luas. Mari kita sama-sama jaga lingkungan, ekosistem yang ada di Pantai Siote sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimalkan mengembangkan penggunaan siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu, tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga. Tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Lakuan Buol bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor pantai siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Lakuan Buol. Dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata itu.
14: Baik, terima kasih Pak Kades Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
11: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Rio Rambitan menyampaikan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Dinda. Silakan Dinda.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Korwil 4. Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Palu. Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
16: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, intervensi berbasis masyarakat, serta tim asesmen terpadu.
17: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, tujuannya

0: Ketua DPRD Kota Palu Riko Janggola menegaskan dalam upaya pencegahan peredaran narkoba memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
1: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana ya Pak ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
2: tidak akan dihukum untuk
1: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
0: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
3: Pendengar dan pemirsa, kita akan menuju informasi berikutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan Rekah Bu Zuda.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia di program 1 RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
6: Unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
5: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat, supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak. Kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah. Pemda Usel ya.
6: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
5: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Busel, kami daftar, kami ricikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya. Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Busel, sehingga di Samsat Busel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda.
6: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikianlah penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili Kerbaik Kerjang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas

0: perhatian, perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Adinda Kurnia di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Dwi Kartikasari. Silakan rekan Dwi Kartikasari.
2: Baik, terima kasih rekan Adinda. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya, Valen Alexia Tamboto, yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. MK Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Andi Patir, mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
4: Dan kami siap untuk segala sesuatunya, untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan, dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
3: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros, Muhammad Iksan Hasim, mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
5: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu. Kita sudah menghubungi para pendamping di sana, kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat, kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
3: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawa dan memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. PMK Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
6: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi Kementerian P2MI yang mengurus tenaga kerja di luar negeri, dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev, dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun, karena masih dalam rangka tahap investigasi, dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
3: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Abdul Hafid. Silakan, rekan Abdul Hafid.
7: Baik, terima kasih Adinda. Pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini, kami menurunkan sebuah paket feature dengan judul Menemukan Versi Terbaik di Ruang Aman. Paket selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
8: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
9: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama ruang diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
8: Di balik berdirinya ruang diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
9: Ruang diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
8: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
9: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Ini bisa lebih hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
8: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
9: Nah, salah satunya ruang diri itu, programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Pokguanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
8: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
7: Paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid dan juga ditemani Bung Wendy di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke rekan Adinda di Pro 1 Palu. Silakan.
1: Pendengar dan pemirsa, paket news feature dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini 24 Juli 2026. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20 bersama dengan Haji Hasan Basri dan juga Andi Ampelan, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang

0: SBT.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya.

0: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa lagu persembahan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan informasi update dari rri.co.id terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memperlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative USTR melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 berkaitan aturan tenaga kerja. Aturan ini antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang akan dikenakan besarnya antara 10% hingga 12,5% dan tarif tersebut akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersamaan dengan akan diberlakukannya tarif baru yang dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang kena tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Kantor Kemenko Perekonomian merespon kebijakan baru Trump dalam pernyataan tertulisnya. Pemerintah Indonesia secara rutin melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan proses investigasi Section 301. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup dua isu, yaitu excess capacity, sektor manufaktur dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa. Dan dikatakan oleh juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto bahwa berdasarkan info dari pihak Amerika Serikat, hasil investigasi terkait isu excess capacity juga akan diterbitkan dalam waktu dekat. Indonesia berharap agar tarif yang diterapkan favorable bagi Indonesia, termasuk produk-produk yang sudah dikecualikan dengan penandatanganan perjanjian ART sebelumnya, diharapkan juga dapat diakomodasi.

0: Basonya, Mas.
1: Udah nyampe basonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: beda, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggah di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data dan bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Indonesia bersama rekan kami ada Rizna Supratio. Dan siaran ini pendengar sudah pernah kami hadirkan juga di YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar.
1: Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini akan membahas mengenai pengendalian hama ramah lingkungan. Ini menjadi pembahasan yang tentunya menarik, utamanya bagi para petani dan juga masyarakat yang bekerja di perkebunan untuk bisa mengetahui sebenarnya seperti apa sih pengendalian hama yang ramah lingkungan. Saya tidak akan sendiri, telah terhubung bersama kami melalui Zoom pada malam hari ini ada Bapak Abdul Qadir SP. Beliau ini merupakan fungsional POPT sebagai PJ di IP3 OPT wilayah 4 Kabupaten Maros. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Abdul Qadir, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam ya. Bagaimana kabar Pak malam hari ini? Sehat Jeki?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk kita ajak berbincang pada malam hari ini membahas mengenai pengendalian hama ramah lingkungan. Nah, malam hari ini terlebih dahulu boleh Pak Abdul Qadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat utamanya mengenai kenapa penting pengendalian hama ini dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan begitu.
2: Oh iya, makasih ya.
1: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita kembali lagi untuk bersama-sama untuk mengikuti acara Pro RRI. Ya, gimana deh Krishna, sehat? Ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, ya. Semoga para pendengar RRI di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk membawakan suatu materi yaitu pengendalian hama ramah lingkungan. Ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa pengendalian hama ramah lingkungan ini adalah merupakan strategi pengendalian hama secara terpadu. Ya. Kalau berbicara masalah terpadu ya tentu ada beberapa aspek yang perlu dilakukan, bukan hanya satu aspek saja. Ya, selama ini ya mungkin yang biasa kita dengar, biasa kita lakukan hanya satu aspek saja. Misalnya contoh pengendalian secara menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, padahal itu bukan hanya itu saja yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama maupun penyakit di lingkungan kita, di pertanaman kita. Ya. Strategi pengelolaan hama ramah lingkungan ini itu ada beberapa metode yang perlu kita lakukan, yaitu misalnya penggunaan musuh alami. Ya, jadi ada beberapa cara penggunaan musuh alami ini. Ini menggunakan pengendalian dengan musuh-musuh alami yang ada di sekitar tanaman kita. Ya, seperti predator ini. Ya, predator itu bisa serangga. Ya, ini serangga-serangga ini yang bisa mengendalikan hama maupun penyakit yang ada di pertanaman kita. Dan ini sangat ramah terhadap lingkungan. Ya, kemudian selain musuh alami, ya bisa menggunakan pestisida nabati itu dari tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
2: Ya, contohnya, misalnya bawang putih. Ya. Ada daun mimba, bisa daun tembakau, atau jenis-jenis tanaman yang sifatnya bisa mengendalikan hama maupun penyakit.
1: Iya.
2: Iya. Kemudian bisa juga perangkap alami. Ya, ini menggunakan jebakan ini. Menggunakan jebakan Ya misalnya kita menggunakan perangkap yang sifatnya berbau, ada bau. Jadi ada serangga-serangga tertentu, lalat-lalat itu dia tertarik terhadap bau. Ada juga yang tertarik terhadap warna.
1: Iya.
2: Ya, dari warna. Ini perangkap-perangkap alami ini bisa kita gunakan. Ya. Kemudian ada agen sayati. Agen sayati ini memanfaatkan mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Ya, seperti misalnya cendawan. Ya, cendawan ini ada cendawan yang bagus. Ya, misalnya trichoderma, metarhizium. Ya. Ada juga yang dari golongan bakteri. Misalnya Bacillus ya. Nah, ini golongan-golongan bakteri yang sifatnya bisa mengendalikan hama di tanaman kita. Ada yang terakhir ini adalah tanaman refugia. Ya mungkin biasa saya lihat ya. Yang bunga-bungaan ini sengaja ditanam di sekitar tanaman kita.
1: Betul. Iya, ya. Pak, ya.
2: Ya, ini kenapa tujuannya ya? Apa tujuannya ini menitanam ini? Yaitu untuk menarik kumbang-kumbang. Kumbang-kumbang datang ke situ ya. Jadi semacam apa ya, dibuatkan tempat, dibuatkan home base untuk dia tinggal di situ. Nah, secara otomatis pada saat ada hama, ya dia langsung mencari ini hama ini dan memakannya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Jadi konsepnya begitu dari sementara itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin kita balik banyak yang berbincang-bincang ya.
1: Iya. Baik, jadi
2: kira,
1: tadi.
2: Misal demikian ya.
1: Ya, terima kasih ya Pak Abdul Qadir yang tadi dijelaskan sebenarnya seperti apa bentuk dari pengendalian hama ramah lingkungan. Tadi diberikan contoh juga terakhir ini ada tanaman sejenis bunga-bungaan yang memang sengaja ditanam untuk menarik kumbang, dan itu pastinya bisa membantu petani dan juga pekebun untuk sedikit menekan juga hama-hama yang ada di sekitarnya. Namun kalau seperti itu Pak Abdul Qadir, apakah ini kita bahasnya di Kabupaten Maros juga boleh. Di Kabupaten Maros sendiri ini masyarakat di sana sudah menerapkan pengendalian hama yang ramah lingkungan atau juga masih bergantung ke pestisida ini?
2: Ya pada umumnya sudah menggunakan ini. Jadi terutama dengan petani-petani yang sudah dilatih memang. Ada dulu program namanya SLPAT.
1: Oh,
2: Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Petani-petani ini sudah tahu ini yang mana sebenarnya hama yang merusak, yang mana yang masuk musuh alami temannya petani.
1: Jadi memang ya, sudah ada pelatihannya itu, ya dulu diberikan kepada masyarakat sehingga ada yang memahami begitu bahwa saya memang ada pengendalian hama secara alami dan juga ramah lingkungan. Kemudian apakah program tersebut tidak dilanjutkan ini Pak Abdul Qadir atau juga sebenarnya masih ada terus sosialisasinya, edukasinya kepada masyarakat?
2: Ya sekarang ini masih lanjut ini, jadi bukan lagi sekolah.
1: Nah apa sekarang Pak?
2: Tapi hasil dari sekolah itu penerapan namanya. Penerapan pengendalian hama terpadu. Jadi sudah terapkan memang. Ya dulu kan disekolahkan, sekarang ini diterapkan lagi, jadi penerapan. Petani ini sudah melakukan seperti itu. Ada beberapa kabupaten ini ada kebetulan kegiatan itu. Ya termasuk ada di Maros, ya Pangkep, ya di Bone, ya. Dan beberapa kabupaten ini.
1: Oh.
2: Jadi kegiatan di kantor ini. Ya ini penerapan ini. Jadi lanjutan daripada sekolah lapangan itu.
1: Seperti itu. Jadi memang continue ya, berkelanjutan dari sekolah yang sudah diberikan kemudian dijalankan penerapannya. Kemudian bagaimana feedbacknya Pak Abdul Qadir dari masyarakat? Apakah memang berjalan dengan maksimal atau juga masih ada hambatan-hambatan lain ini pengendalian hamanya?
2: Iya tentu ada hambatan-hambatan. Tapi itu ya sekira kalau petaninya sudah paham, ya secara otomatis dia sudah melakukan itu. Ya, ya walaupun di sebagian sebagian petani masih belum terlalu menerapkan ini. Karena pengendalian ini kan membutuhkan waktu karena tidak langsung kelihatan memang kalau ini. Tapi ini kan sifatnya berkelanjutan, ya. Beda dengan menggunakan metode-metode misalnya pengendalian hama secara kimia misalnya ya.
1: Iya.
2: Nah, itu kan langsung dia lihat hasilnya itu. Begitu dia aplikasi, dia semprot, langsung matikan serangganya. Kalau ini kan enggak. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Musuh alaminya yang mematikan hamanya itu.
1: Mm-hmm.
2: Contoh-contoh ya.
1: Contohnya seperti
2: serangga
1: apa?
2: Laba-laba ya.
1: Iya, iya.
2: Ah, laba-laba. Kalau ini jadi indikator ini. Kalau banyak laba-laba, serangga laba-laba di pertama contoh tanaman padi, itu insya Allah akan terhindar dari hama itu. Itu indikatornya. Kalau laba-labanya banyak di pertanaman padinya, insya Allah dia akan terhindar dari hama, terutama wereng.
1: Oh, begitu.
2: Ya.
1: Wah.
2: Iya.
1: Ini betul-betul menarik sih sebenarnya ya, Pak Abdul Qadir. Ternyata memang untuk bisa mengendalikan hama pun bisa dengan cara yang tidak pernah terbayangkan kok saya sendiri ya. Karena saya kira memang ketika ada hama, apalagi wereng, karena kebetulan juga di kampung saya sendiri ini mayoritasnya sebagai petani begitu ya, wereng ini sudah menjadi musuh dari para petani itu sendiri, tapi bisa disiasati dengan itu tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tadi kan bisa ditekan populasinya dengan laba-laba, itu seperti apa caranya agar bisa mendatangkan ekosistem dari laba-laba itu sendiri?
2: Ya, pertama memang ya dikurangi tadi penggunaan bahan-bahan kimianya tadi, pertama pestisida-pestisida bahan kimia.
1: Mm-mm.
2: Ya, kalau misalnya dia langsung menggunakan sebenarnya tidak dilarang menggunakan pestisida bahan kimia, tapi itu pada saat ya jalan-jalan terakhir.
1: Mm-mm.
2: Kalau semua metode sudah diterapkan ya. Nah, bagaimana caranya dianukan supaya ini bisa berkembang ini musuh-musuh alami, temannya petani seperti laba-laba?
1: Iya.
2: Ya tadi, kurangi tadi menggunakan penyemprotan dengan bahan kimia supaya serangga-serangga musuh alami tidak mati.
1: Iya. Gitu.
2: Karena makanan-makanannya serangga seperti laba-laba ini adalah wereng.
1: Iya.
2: Jadi biar tidak disuruh ya pasti dia cari makanannya itu.
1: Pasti cari
2: itu
1: sendiri.
2: Iya, cari sendiri.
1: Tapi hanya saja ini, apakah memang kalau di Kabupaten Maros sendiri ketergantungan masyarakat terhadap pestisida ini sudah cukup menunjukkan penurunan yang signifikan, atau juga sebenarnya masih ada yang menggunakan pestisida untuk menangani setiap ada hama apapun begitu, Pak?
2: Ya, kalau penggunaannya masih tetap ada, karena itu kan tidak bisa juga tidak diadakan. Ya, karena memang ada hal-hal tertentu memang kalau sifatnya memang yang sangat dibutuhkan ya kita gunakan itu bahan-bahan kimia itu, tapi itu kan sebelumnya ada pengendalian-pengendalian namanya preventif itu ya, sebelum ada serangan hama dan penyakit itu bisa diakan pencegahan.
1: Mm-hmm.
2: Ya, bisa diakan pencegahan, misalnya ya diatur waktu tanamnya.
1: Yeah.
2: Jenis varietasnya kalau padi ya, ya itu bisa dikendalikan, itu artinya tanpa menggunakan bahan-bahan atau metode-metode yang lain itu bisa itu.
1: Ya. Kemudian itu apakah tadi kesadaran dari masyarakat yang memang fokus untuk bertani ini sudah tinggi mengenai pengendalian hama dengan adanya musuh-musuh alami tersebut, atau merasa wah sepertinya kalau menggunakan musuh alami tidak efektif begitu, atau seperti apa sebenarnya di kondisi di lapangannya?
2: Ya, kalau petaninya sudah paham. Dan bisa membedakan yang mana sebenarnya yang merusak dan yang mana yang tidak.
1: Mm-hmm.
2: Ya, dengan otomatis dia penggunaan bahan kimia dia kurangi itu. Ya, karena dia sudah tahu, oh ini kalau ini serangga ini tidak merusak, ini yang merusak ini. Ya, artinya dia sudah membedakan yang mana serangga yang merusak dan yang mana yang tidak. Mm-hmm. Itu bagi petani ya sudah paham.

0: Kalau program dulu kan itu kan memang program nasional memang kan loh ya, tapi kan sudah selesai kegiatannya. Iya. Nah, sekarang ini masih lanjut lagi ini. Dari lanjutan dari peserta itu adalah penerapan lagi. Penerapan. Dan bahkan di kelompok-kelompok yang sudah itu diadakan di swadaya. Iya, dia pakai apa namanya? Ada yang dana-dana dari desa, dari lurah. Dia bisa gunakan seperti itu untuk membuat sekolah seperti itu. Iya, yang dulunya dianggarkan dari pemerintah karena memang sudah selesai kegiatannya. Ya, sekarang ini Pak, banyak-banyak lagi yang swadaya itu. Ya, sekolah-sekolah seperti itu.
1: Begitu. Jadi memang ada kelompok-kelompok tani yang memilih untuk mengadakan kelas atau sekolah-sekolah yang seperti demikian untuk bisa sama-sama belajar begitu ya Pak Abdul Qadir ya.
0: Iya. Ini manfaatnya luar biasa memang ini. Besar-besar manfaatnya.
1: Nah, kemudian ini ketika masyarakat ataupun petani mencoba untuk menggunakan tadi teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan, ini apakah memang sudah bisa dipastikan dari segi hasil panennya ataupun luaran dari proses bertaninya ini ada perbedaan dibandingkan dengan menggunakan pestisida atau seperti apa?
0: Iya, kalau perbedaannya ya harus ada ya, terutama kualitasnya ya. Kualitas dari kesehatannya. Sehatnya okay. Itu produk ya. Ya, kalau dia kurang menggunakan bahan-bahan kimia, ya otomatis ya kandungan-kandungan racun yang ada dalam bahan makanan itu kan kurang, kan sehat.
1: Iya.
0: Jadinya kan sehat ya. Ya.
1: Jadi itu.
0: Jadi untuk tujuan utamanya ini ya menciptakan sebenarnya produk-produk yang sehat. Ya, dengan menggunakan pengendalian-pengendalian alami tadi ini yang ramah lingkungan.
1: Yeah. Oke, jadi memang ini lebih kepada meningkatkan kualitas dari hasil panennya itu tadi ya. Jadi lebih organik begitu ya Pak Abdul Qadir. Oke, nah kemudian ini ketika masyarakat ingin mendapatkan edukasi dan juga ingin memahami dari proses pengendalian hama dengan cara yang lebih ramah lingkungan ini, itu bisa mendapatkan akses informasinya dari mana Pak? Apakah ada website tersendiri yang bisa diakses untuk bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kepelatihan dan lain sebagainya?
0: Ya, jadi untuk mengakses informasi seperti ini, sebenarnya ada petugas-petugas kita ini di lapangan. Setiap kecamatan itu ada petugas kita itu, namanya POPT, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Ini semacam dokter, dokternya tanaman. Ya, ini tugasnya memang ya memberikan apa namanya pemahaman kepada petani, membimbing petani bersama penyuluh di lapangan. Dan banyak informasi-informasi selain daripada itu, tapi yang utama tadi itu dari sumbernya itu dari POPT kita itu, Pengendali Resmi Pengganggu Tumbuhan yang ada di setiap kecamatan. Ada petugas kami.
1: Baik, Pak Abdul Qadir, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih akan melanjutkan perjumpaan kita pada malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1. 9,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Abdul Qadir. Ini telah dijelaskan oleh beliau seperti apa sebenarnya model dari pengendalian hama ramah lingkungan. Diberikan contohnya juga, kelebihan-kelebihannya pun tadi dijelaskan. Nah, akses akan informasinya pun tadi ternyata ada petugas yang standby ya Pak di setiap kecamatannya.
2: Iya.
1: Yang bisa didatangi untuk berdiskusi begitu ketika ada yang ditanyakan dan lain sebagainya. Nah, apakah memang kalau di Maros sendiri secara data ini Pak Abdul Qadir sudah hampir semua menerapkan pengendalian hama ramah lingkungan atau juga masih ada yang belum begitu?
2: Iya, pada umumnya ya sudah banyak memang ya. Ya walaupun itu kan program-program ini kan terbatas sebenarnya. Iya. Tapi ya kalau di Maros ini ya mungkin ya sekitar berapa ya, sudah banyak yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah lapangan ini.
1: Iya. Oh, oke, jadi seperti itu. Jadi masyarakat khususnya di Kabupaten Maros pun juga sudah memiliki kesadaran begitu ya, Pak Abdul Qadir, untuk bisa memanfaatkan model dari pengendalian hama ramah lingkungan. Terakhir Pak, di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, pesan dan juga harapan yang disampaikan kepada pendengar kita, khususnya bagi para petani dan juga masyarakat yang memang bergerak di bidang pertanian ataupun perkebunan ini, silakan.
2: Iya, makasih. Jadi untuk memanfaatkan pengendalian hama ramah lingkungan ini ya lebih bijaklah kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Jadi jangan terlalu terfokus pada bahan-bahan pengendali bahan-bahan kimia. Ya, tetapi kita banyak-banyaklah menggunakan dan memanfaatkan pengendali-pengendali yang ramah lingkungan, ya, seperti musuh alami, ya, pestisida nabati dan sebagainya, ya.
1: Okay.
2: Saya kira itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas informasi, insight barunya bagi kita semua. Ini ternyata memang dalam dunia pertanian pun ini ada banyak model ya untuk bisa mengendalikan hama, penyakit pada tumbuhan juga, dan tentunya dengan pengendalian hama yang ramah lingkungan ini sedikit bisa menekan biaya juga ya Pak Abdul Qadir.
2: Iya betul ya, ya, ya.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi kita telah berbincang mengenai pengendalian hama ramah lingkungan bersama dengan Bapak Abdul Qadir. Beliau telah menjelaskan kepada kita semua seperti apa sebenarnya model dari pengendalian hama yang ramah lingkungan, ternyata dengan memunculkan musuh-musuh alami yang bisa membantu petani untuk mengendalikan hama. Tadi misalnya ketika ada hama wereng itu bisa dikendalikan dengan banyaknya jumlah dari laba-laba, karena ini bisa membantu. Penggunaan pestisida pun tentunya bisa ditekan, dan juga ini luarannya atau hasil pertaniannya pun akan lebih sehat karena tidak banyak terpapar oleh bahan-bahan kimia. Terima kasih atas perhatian Anda di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini. Saya Risan Supratio pamit undur diri bersama dengan rekan Isfah di meja operator. Sehat selalu pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Ih, mau kemana nih Besti?
4: Penasaran ya, mau liburan. Tahukah Anda? Kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar sore ini.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
7: Sembilan 4,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Irsan Saputra yang menemani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Dwi Kartika, berikutnya waktunya Irsan menemani Anda di sisa perjumpaan kami di Makassar sore ini. Pendengar, selamat menikmati waktu sore hari ini. Menjelang jam 8 malam nih pendengar ya. Mungkin Anda sudah bersiap untuk makan malam, atau mungkin sekedar untuk berkeliling kota Makassar menikmati weekend ya, karena sudah masuk di hari Jumat, udah malam, menjelang malam hari ini kayaknya udah cocok banget untuk Anda bisa berkeliling kota Makassar. Di kota Makassar banyak beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi di jam-jam seperti ini dan menikmati bagaimana city life kota Makassar. Anda bisa mencoba datang ke Center Point of Indonesia atau di CPI, menikmati bagaimana suasana kota yang ada di sana, juga deruan angin dari pantai yang ada di sana pendengar ya. Tentunya dengan jajaran toko-toko dan juga kafe-kafe kekinian yang banyak di sana, cocok banget untuk keluarga main bareng anak, karena ada beberapa sepeda listrik ya yang bisa disewakan di sana, yang mungkin boleh digunakan untuk anak-anak juga pendengar. Bareng Irsan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Anda jangan kemana-mana, karena siaran kami akan terus mengudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
3: Hari ini sudah ada 300.
1: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu Teknologi Pria Gilardo menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah. Ya.
6: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Elmawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Sekitar 88 mall pelayanan publik, ini masih banyak, lagi masih
7: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara menteri kita menjawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya enggak tahu isinya. Enggak tahu isinya apa ya?
6: Yang
7: ngasih
6: Bapak. Yang ngasih Bapak.
7: Kan
6: gue Bapak
7: yang ngasih.
6: Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
7: Kenapa dikasih, Pak?
8: Bapak enggak tahu isinya, Pak.
7: Enggak tahu isinya apa ya, enggak tahu ya.
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
9: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
10: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talesemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea.
5: Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Do it right, Johnny. Come on, Johnny. Come on, Johnny.

0: hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar

0: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Pro 1 RRI Makassar tadi sudah kami awali dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Dan peringat, seperti biasa Jumat malam, kami menghadirkan Mozaik Islami. Dan kali ini kita akan mendengarkan tentang Masjid Al-Markaz Al-Islami.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Menjumpai Anda kembali dalam program Mozaik Islami malam hari ini bersama saya, Arvan, yang akan menghantarkan informasi terkait Masjid Al-Markaz Al-Islami sebagai simbol kemegahan Islam di kota Makassar. Pendengar, di jantung kota Makassar berdiri megah sebuah bangunan yang tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi simbol kebanggaan umat Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Al-Markaz Al-Islami, dengan arsitekturnya yang khas dan kapasitas yang luas, telah menjadi ikon kota dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini dikelola Yayasan Islamic Center, merupakan masjid termegah dan terbesar di titik sentral kawasan timur Indonesia, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid yang monumental ini berdiri kokoh sebagai pusat peradaban dan pengkajian Islam, serta mencerminkan kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang agamis, beradab, dan bernafaskan Islam. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami merupakan buah dari cita-cita luhur untuk menjadikan Makassar sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Timur. Kali pertama gagasan ini muncul digagas oleh almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI, ya, di mana beliau menginginkan sebuah masjid yang tidak hanya megah, namun juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz ini cukup detail dijelaskan dalam buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, yang ditulis oleh Atmaji Sumarkijo. Dalam pengantarnya, Wakil Ketua MPR RI kala itu, HM Fatwa, mengatakan, desain masjid tersebut terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah. Hal itu menjadi pesan dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf ketika menunaikan ibadah haji.

pada 8 Mei 1994 dilakukan groundbreaking Masjid Al-Markaz Al-Islami di atas lahan sekitar 10 hektar. Lahan sudah rata dengan tanah yang dibantu oleh pasukan Kasat Jenderal Wismoyo Arismunandar, di mana kala itu Kasat Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar memberikan bantuan peralatan berat dari Batalion Zeni Konstruksi yang ada di Makassar. Bulldozer dan peralatan mereka digunakan untuk meratakan tanah di mana masjid akan berdiri. Sebagai satuan tempur, mereka bisa bekerja secara cepat dan sistematis, sehingga bekas-bekas bangunan dan tumpukan puing dalam sekejap bisa dibersihkan dan tanah siap untuk dibangun. Sebagai arsitek yang merancang gambar, desain, dan bentuk, almarhum Jenderal M. Yusuf memilih orang yang terbaik. Untuk itu, yang bisa ditemukan di Indonesia hanyalah Insinyur Ahmad Nu'man. Beliau seorang arsitek yang telah merancang begitu banyak bangunan masjid, termasuk Masjid Salman yang monumental yang berada di kompleks kampus ITB Bandung yang terkenal. Insinyur Nu'man langsung bisa menangkap ide dan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal M. Yusuf. Pertama, masjid itu harus dibuat dengan megah dan mencerminkan kebesaran bangsa. Kedua, masjid menonjolkan arsitektur asli daerah yang merupakan kebanggaan. Ketiga, mempergunakan bahan-bahan terbaik yang bisa didapat. Keempat, mengoptimalkan teknologi tercanggih yang ada. Dan kelima, masjid itu harus tahan selama mungkin. Peletakan batu pertama Masjid Al-Markaz Al-Islami dilakukan pada tahun 1994. Arsitekturnya terinspirasi dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski demikian, bentuk masjid ini tidak melupakan unsur arsitektur khas Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari atap yang berbentuk kuncup segi empat yang mengambil ilham dari Masjid Katangka Goa, masjid tertua di Sulawesi Selatan, dan rumah Bugis Makassar pada umumnya. Pembangunan masjid ini pun berlangsung cepat dan bisa selesai di tahun 1996. Secara keseluruhan, pondasi bangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami sangat kuat, dengan 450 tiang pancang berkedalaman 21 meter. Untuk bagian atap digunakan bahan tembaga atau tegola buatan Italia. Dinding lantai 1 menggunakan keramik, sedangkan lantai 2 dan 3-nya menggunakan batu granit. Pada dinding mihrab berhiaskan ragam kaligrafi segi 4 dari tembaga ke kuning-kuningan. Kaligrafi ini terdiri dari beberapa ayat dan surah Al-Quran. Masjid Al-Markaz Al-Islami juga memiliki menara setinggi 84 meter dengan ukuran 3x3 meter. Tinggi menara ini hanya kurang 1 meter dari Masjid Nabawi. Pada ketinggian 17 meter, menara tersebut terdapat bak penampungan air bervolume 30 meter kubik.

0: Keunikan lain di masjid ini terletak pada namanya. Sejak akhir Desember 2005, nama Al-Markas Al-Islami didapatkan dari Cak Nur yang artinya pusat kegiatan Islam. Nama ini didapat setelah almarhum Jenderal M. Yusuf secara tegas menolak nama pribadinya dikaitkan dengan kompleks tersebut. Maka para pengurus menafsirkan bahwa Jenderal M. Yusuf tidak menolak namun meminta penyematan nama tersebut dilakukan setelah nanti beliau tiada. Akhirnya disepakati, untuk sementara nama yang digunakan untuk masjid yang berdiri di bekas kampus Universitas Hasanuddin tersebut adalah Masjid Al-Markas Al-Islami atau Masjid Pusat Islam atau Masjid Islamic Center. Masjid ini pun resmi digunakan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Kota Makassar. Setelah Jenderal M. Yusuf wafat, Wakil Presiden Yusuf Kalla terbang ke Makassar untuk meresmikan penambahan nama Masjid Raya Al-Markas Al-Islami dengan tambahan nama Jenderal M. Yusuf beberapa hari setelah Idul Fitri 1426 Hijriah 2005 silam. Kemudian melalui rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta, disepakatilah nama Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Dan nama ini merupakan penghargaan terhadap mantan ketua BPK almarhum Jenderal M. Yusuf, pencetus gagasan pembangunan kompleks masjid dan pendidikan Islam tersebut. Hingga kini, nama Al-Markas Al-Islami itu tetap dipertahankan dan akan dilengkapi dengan nama pemrakarsa dan pendirinya, yakni almarhum Jenderal M. Yusuf. Dan dengan demikian masjid ini secara lengkap bernama Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Sejak diresmikan sampai sekarang, Masjid Al-Markas Al-Islami tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini sering digunakan untuk menyelenggarakan berbagai acara keagamaan, seperti pengajian, ceramah agama, dan perayaan hari-hari besar Islam lainnya. Selain itu, masjid ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan. Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf bukan sekedar bangunan fisik, melainkan juga simbol semangat persatuan dan kesatuan umat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaannya telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan Islam di wilayah ini. Dengan segala kemegahan dan keindahannya, masjid ini akan terus menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pendengar, demikian Mozaik Islami hari ini. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Naga, jangan nangis terus, Sina. Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, nak.
2: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
2: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
2: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka. Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
2: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya gak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, gak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka gak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RA di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Nelvision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang, dengan Anda kembali di

0: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idham Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
1: Selamat malam Pak Malik.
0: Saya panggilnya siapa Pak?
1: Pak Madi aja.
0: Pak Madi.
1: Madi.
0: Oke. Pak Madi boleh. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Kita sembahyang.
0: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina, SE.

0: bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya kemudian perkara ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar, kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai, dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
1: Baik, ya baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya, ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya, dan bahkan baru lahir mungkin ya, saya masih di Bali, dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu, pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar, waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka, komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar, akhirnya ada berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya, perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
0: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang. Bagi, khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
1: Betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali ya.
0: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
1: Yang di Makassar ya.
0: Okay. Singkatnya BHDM.
1: BHDM.
0: Oke.
1: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
0: Oke. Okay. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
1: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan tuh misalkan ada warga yang anaknya menikah,
0: yeah.
1: Nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
0: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
1: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah di sinilah inilah gininya, ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik, saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia, jadi di bawahnya gitu. Jadi

0: namanya dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
0: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
0: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan gitu. Nah kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Nah, jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena cas gitu ya, bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya, jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu Pak.
0: Kekeluargaannya betul. Sangat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
0: Madedina
1: sejak kapan Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay, meneruskan
2: mungkin melanjutkan. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya. Tahun 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93 sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya. Kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau Banyar selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banyar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara peodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
0: banyak sekali tari-tari sakral,
2: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Dan nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Joni, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan nih, seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, terima kasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua Banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya. Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes ke Polrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum enggak ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Hmm. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Hmm. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah, itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahan kayak hari ini. Jadi kami persembahan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu, mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, gitu. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di budayanya yang kita dukung gitu. Seperti itu.
0: Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini contoh misalkan
1: ulang tahun
2: Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sangkar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Iya. Oh, perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam.
0: Iya.
1: Menari di sana, tariannya topeng.
0: Wah.
1: Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu.
2: Banyak ya.
1: Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga, Pak.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Masih hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya.
2: UIN.
1: Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Iya.
1: Gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali? Kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400. Gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5.000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib, dihimbau untuk wajib, tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya, rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Ria, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura. Gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
0: Baik. Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda. Para anak muda, gak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan di Pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju, ya gitu kan. Ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura, nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi, setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
2: Ya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik Pak Malik, selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan Piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu. Makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Jalan Losari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya Pak Madea di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret kalau perayaan Melasti itu Pak Malik.
1: Kalau itu di sana ada tarian,
2: kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Maret Pak ya?
2: Sore sampai malam.
1: Sore bulan Maret itu biasanya.
2: Bulan Maret, April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Saya hanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar, karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan dengan sendirinya tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar nggak perlu malu. Ya mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar juga sanggar kita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat. Baik, terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung sama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulu

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: dan iOS RRI Digital. RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

94,4 FM Pro Satara di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ketemu lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, dan seperti biasa di Jumat malam tuh lagu-lagu mancanegara ya. Yang mau request lagu boleh, yang mau kirim-kirim salam juga boleh di 0821 3333 9440. Pendengar, malam hari ini ada beberapa lagu yang saya disiapkan Ki sama musik director Bung Arvan. Ada Westlife My Love, kemudian ada Kelly Clarkson dengan Because of You, ada Christina Perri dengan A Thousand Years, dan juga ada lagu dari Ronan Keating dengan Superman ya. Kira-kira mau dengar lagu yang mana dan mau kirim salam buat siapa, silahkan ditunggu 0821 3333 9440.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi silakan Ki yang mau bergabung 0821 3333 9440, dan juga bisa lewat WhatsApp ya di nomor yang sama. Dan saya terima telepon yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar.
1: Duh, benar,
0: dengan Idam, Pak Abdullah Sewang.
1: Oh, sorry.
0: Apa kabar tak, Pak Abdullah Sewang?
1: Kabar baik, sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
0: Dingin-dingin?
1: Ya, sudah agak-agak kurang panas ini.
0: Bukan, saya pikir kita mau jawab dingin-dingin emput, Pak Abdullah. Oke, okay. Pak Abdullah Sewang, kita lagu-lagu mancanegara malam hari ini mau ke yang mana? Ada Westlife, My Love, ada Kelly Clarkson,
1: Because of
0: Westlife ya.
1: Iya.
0: Kirim salam ke Pak Abdullah buat siapa?

0: Sersiap Akhirat di Bantaeng, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takalar, Pak Fajar di Palopo, Piola, Sidan, sama ajirannya di kota Tokopian di Bantaeng. Ya, buat cumi dan rumah juga tahu lah. Semua-semuanya sama dengan siapa? Dan Nompo. Ini tanpa kecuali buat Buang Idam. Selamat sihat selalu di tugas. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang di Makassar sudah bergabung. Silahkan kayak pendengar yang masih mau bergabung. Saya ke Daya, ada Uki di Daya Makassar. Halo Kak Uki.
2: Assalamualaikum.
1: Ruang rindu.
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Apa kabar Ki Kauki?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Saya kira berganti lagi profil tak di WA fotonya. Masih sama.
2: Tidak.
1: Oh, dan saya tebak ini saya sudah tahu di mana. Masjid. Iya. 99 Kuba. Berarti kita ada di jembatan ini sepertinya ya.
2: Di lokasinya di RS.
1: Oh, rumah sakit.
2: Iya.
1: Ah, saya belum pernah ke sana. Kayaknya bagus pemandangan dari angle itu ya. Oke, Kak Uki, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Westlife.
1: Westlife, my love ya. Nanti diputarkan Ki lagunya. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Iya. Buat Uli Ape. Mm-mm. Ada Kak Sarja Mesa, Rian Hendrawan, ada Kak Yani bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Wahida Martawati, ada Parjuna, ada Dimas Fadil, ada Kak Riko, ada Pak Zul, ada Pak Seth, terus Dana Yasir, Tantri, Sri Sinta, ada Maya juga, Bunda Sopi, Chandra Mujiatinur, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Rustan Prahara, ada Pak Gapur, Arfadi Selayar, ada Nasriani Ansir, ada Putri, ada Pak Lupus, ada Indah di Sopeng, ada Pak Fajar juga di Pelopo, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Ade Idam. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uki Didaya sudah bergabung juga malam hari ini. Saya ke tempatnya, ke Parepare. Ada Tantri di Parepare. Halo Kak Tantri, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Kak Tantri apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ada suara anak-anak sepertinya saya dengar di situ.
3: Enggak, ada yang mengaji.
1: Oh, ada yang mengaji, masya Allah.
3: Iya.
1: Itu ya.
3: Iya.
1: Oke. Mungkin dengar lagu apa Kak Tantri?
3: Apa lagunya?
1: Ada laguku malam hari ini, ada Because of You, Kelly Clarkson. Ada Christina Perry dengan A Thousand Years. Ada My Love dari Westlife. Mungkin yang mana?
3: Ya, itu tadi yang pertama.
1: Kelly Clarkson, Because of You.
3: Iya.
1: Nanti diputarkan lagunya ya. Kirim salam buat siapa lagi?
3: Lagunya buat Uci tadi. Terus ada Hesti, ada Bunda Sofi, ada Sri Sinta, ada Pak Abdullah Sewa, ada Bobi, ada Pak Asing Diwoto, ada Pak Arjuna. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali. Nanti aku ngidam, silakan dilanjut. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Tantri yang ada di Parepare. Yang lain yang mau bergabung lewat telepon biasa juga boleh ya di 0821 3333 9440. Saya ke penelpon biasa dulu. Halo, salam.

0: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Salah deh kayaknya.
1: Dengan Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah.
1: Apa kabar, Kuah?
0: Ah, bukannya...
1: Bagaimana, Jo?
0: Ini bukan Magdalena, Kak?
1: Bukan, Jo.
0: Bukan.
1: Kita ini dari Meksiko.
0: Saya kira dari Spa.
1: Dari Meksiko.
0: Oh, saya kira dari Spanyol, Jo.
1: Iya. Yang dari Marimar.
0: Siapa lagi punya nama?
1: Mercedes.
0: Siapa lagi kita punya nama biasa selain Siti?
1: Yang 77 nama. Namanya dihafal baik-baik ya.
0: Iya.
1: Shirley Margarita.
0: Oh, Shirley. Benar-benar.
1: The Almost and Divanes. Dela Vega Fotorondo Marimar.
0: Au.
1: Sergio Luis Fernando.
0: Alejandro nama aku. Kalau nama Alejandro,
1: tapi kalau Luis Fernando orangnya sama dengan penyiarnya begitu.
0: Dari mana saja, Shirley? Saya baru dengar lagi kita punya suara.
1: Sudah sakit.
0: Oh, sakit.
1: Iya, sudah sakit. Baru-baru sudah sembuh, alhamdulillah. Berkadonya di perempat Ibu Nursia sama Pak Puan Dato.
0: Kenapa orang perempat?
1: Perempat.
0: Oh, perempat saja mendoakan, tidak ada perosatu.
1: Iya, karena perosatu tidak pernah aku dengar.
0: Sakit apa sampai 7 bulan, Shirley?
1: Mau menang sendiri
0: ya. Iya. Jadi sekarang sudah sehat, alhamdulillah, Di.
1: Alhamdulillah, karena Allah itu maha adil.
0: Maha adil.
1: Adil-adilnya Allah itu akan memberikan bagi orang yang minta pengampunan dan apa itu? Semoga dosa-dosa diampuni dan segala kesalahannya.
0: Masya Allah, karena ujian sakit, Shirley jadi tambah soleha ya.
1: Iya, aku harus tetap sabar. Aku harus bersyukur diberikan penyakit seperti itu, daripada orang itu kan mati dalam keadaan waktu katanya kalau orang itu mati dalam keadaan tidak ada cobaan itu, nanti di akhirat itu ada cobaannya lebih berat.
0: Jadi kalau kita dikasih sakit lagi sama cobaan yang lebih berat,
1: itu adalah,
0: suka ya?
1: Adalah cobaan.
0: Cobaan.
1: Kata dari ustaz yang aku dengar itu, katanya itu pencuci dosa.
0: Oh, pencuci dosa, masya Allah. Terima kasih untuk tausiahnya. Mau dengar lagu apa malam hari ini, Shirley?
1: Lagu bisa Maribet ya?
0: Maribet. Tidak ada Maribet. Kita lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat.
1: Itu loh.
0: Bukan yang itu. Tidak ada. Yang ada di sini Christina Perri, A Thousand Years, ada Kelly Clarkson, Because of You, ada Westlife dengan My Love. Mau yang mana, John?
1: My Love, aku suka yang pakai love-love-nya. Iya, karena aku itu kan lambang cinta sama orang.
0: Oh, lambang cinta.
1: Maksudnya warna penggemarnya pink.
0: Oh, pink.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi aku pink itu kan love.
0: Love, baiklah. Mau kirim salam buat siapa, Siti Aisyah?
1: Ini.
0: Apa itu?
1: Kalau Bang Malik itu berteman sama Dewi Satriani ya?
0: Bang Malik berteman sama siapa?
1: Bang Malik ini yang menyiar ini sekarang.
0: Ini bukan Bang Malik ini.
1: Siapa?
0: Irsan.
1: Oh, Arfan.
0: Irsan.
1: Irsan?
0: Ya.
1: Irsan, soalnya Irsan gak kayak gini deh. Karena Irsan itu agak
0: apa?
1: Agak lembut sedikit.
0: Oh, agak lembut sedikit.
1: Iya, kalau Bang Malik agak jantan.
0: Jantan. Perkasa dong. Oke. Mau kirim salam buat siapa, Ki?
1: Kak Bobby, sudah lama aku enggak masuk Pro 1.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Bobby, Kak Aldi. Bagaimana kabarnya? Puan Datu bersama istri tercintanya, Nur Alam. Saya selalu bahagia selalu. Terima kasih selalu doanya waktu di Pro 4. Buat Ibu Nursia juga, Ibu Denompo, buat siapa lagi tuh? Epa Lupus, Anwar, buat Ica, Brad, Angga, Pak Arjuna, Kak Dimas, buat siapa lagi? Yang sering sapa aku, mua-muanya aja deh. Tanpa dikecualikan, karena kan kita kan baru pulih dari sakit, mm-hmm. Jadi lupa-lupa yang sering sapa aku kan?
0: Ah, lupa ingatan kah?
1: Oh, enggak deh, mudah-mudahan tidak.
0: Saya kira lupa ingat.
1: Disia itu, mudah-mudahan tidak. Insya Allah mudah-mudahan tidak.
0: Deh. Amin. Oke. Okay. Makasih banyak, Shirley.
1: Baru-baru sembuh kan?
0: Iya. Yeah.
1: Gitu Santo. Oke deh. Makasih salam buat temannya ya.
0: Siap.
1: Bang Malik yang ganteng, yang cakep, yang paling. Oke deh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shirley di Manado apa Gorontalo ya kalau saya tidak salah. Terima kasih sudah bergabung, katanya baru sembuh, makanya baru gabung lagi. Terima kasih Shirley ya. Dan penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung 082133339440. Saya terima kembali, tapi kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Dari Westlife, My Love, juga dari Kelly Clarkson dengan Because of You.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar silakan yang mau kita lagi gabung di 082133339440. Saya ke penelpon, ada dari Hesti di mana lagi nih Hesti? Oh, Pare-Pare tahu ya.
1: Pare-Pare.
0: Halo Hesti di Pare-Pare.
1: Halo, Kakak.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, lagi sedih kodong.
0: Masih?
1: Iya, masih.
0: Yang saya tanyakan ki infonya enggak mempan.
1: Mempan sih, tapi ya masih ada sedikit. Masih ada sedikit. Iya.
0: Berarti nanti ke WA ki pakai apa lagi?
1: Entar lagunya apa, Kak?
0: Ada lagunya Christina Perri dengan A Thousand Years, ada Superman dengan dari Rolling.
1: Yang itu aja, Kak.
0: Apa?
1: Yang pertama
0: A Thousand Years ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kirim salam buat siapa, KST?
1: Lagunya Pak Ahmad Yani Kasman. Ada Kak Tantri, ada Sherly Margareta, ada Uki, ada Dimas, ada Bobby.
0: Iya.
1: Semuanya minta. Ini dengan siapa ya, Kak?
0: Dengan siapa ya? Namaku Malik.
1: Pak Malik. Semoga selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya ke Tanah Bumbu ya. Di Tanah Bumbu ada Mariati. Ya.
2: Insyaallah.
0: Halo Ama, assalamualaikum.
2: Udah, apa kabar?
0: Sehat-sehat Ama. Apa kabar Tanah?
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Ama?
2: Alhamdulillah.
0: Tanah apa lagi Ama? Tempat tak?
2: Tanah liat.
0: Bukan tanah kuburan.
2: Tanah
0: kuburan
2: paling penting.
0: Tanah Grogol.
2: Grogot, Kak Idam.
0: Oh,
2: Kabupaten Pasir.
0: Kabupaten Pasir. Oke. Okay. Enggak mau kipindah?
2: Tidak, Ji. Di sini kehidupan itu.
0: Kita gantian sama kita ke Makassar, saya pindah ke situ. Ya.
2: Iya. Boleh.
0: Tempat boleh ya. Saya soalnya saya sudah capek dengan kehidupan perkotaan.
2: Jadi mau pindah ke
0: ada pesan. Jadi situ sawah-sawah pegunungan, kah ada sungai-sungai?
2: Bukan sawah di sini.
0: Apa di situ?
2: Pantai.
0: Oh, pantai.
2: Ada. Ada kerang-kerangnya gitu loh.
0: Berapa jaraknya dari rumah tak pantainya?
2: Ada sekitar 3 meter.
0: Tiga kilometer. Masuk airnya itu di rumah tak kalau 3 meter. Oh, 3 kilometer ya. Saya kira di atas pantai kita tinggal 3 meter. Oke.
2: Okay.
0: Mau kita dengar lagu.
2: Masukkan air.
0: Mau kita dengar lagu apa, Ama?
2: Tadi saya dengar ada Because of You.
0: Yes, ada. Mau yang itu? Because of You sudah diputar, Mi. Selanjutnya ada
2: udah.
0: Christina Perri. Atau
2: ya sudah.
0: Itu mau di.
2: Iya.
0: Oke, okay, kirim salam Ki Ama.
2: Ada Kak Uki tadi ya, walaupun saya tidak disapa.
0: Memang itu. Suka gak lupa-lupa.
2: Terus ada Bunda Sofi, Kak Rosiana Yasir, ada Kak Samsul Nasar, sama Nina Ganing, kalau sudah Martawati, Mbak Cinta di MU, Fadil, Kak Arjuna, yang selalu monitor. terus ada Dimas juga, Tuan Datu di sana, ada Mbak Ina Kristen, ada juga Pak Ahmad Yanita bersama Ibu Nurmina, semuanya. Semuanya ada tanpa terkecuali Kak Idam.
0: Okay. Kak Idam, kita juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dari siapa di mana Ki?
3: Aman Uci.
0: Uci.
3: Ya.
0: Uci di mana Ki Uci?
3: Ini dengan Bang Malik kan?
0: Iya, Bang Malik. Uci pendengar baru, pendatang pendengar baru
3: iya,
0: atau
3: itu. Iya.
0: Atau pendengar lama, pendatang baru?
3: Pendatang lama.
0: Oh, pendatang lama, pendatang lama? Yang ada itu istilah pendengar baru, pendatang lama. Kita kategorinya mana? Pendatang baru atau pendengar busuk?
3: Pendatang lama, stok baru.
0: Oh, stok baru, pendatang lama, stok baru. Oke. Uci, nama lengkapnya siapa Uci kalau boleh tahu? Kenapa Ki? Uci?
3: Ya.
0: Oke, bye-bye Ciki Uci.
3: Bye-bye.
0: Didata dulu Uci ya, karena ini pendengar baru. Di kelurahan mana Ki? Iya didata biar ditahu datanya. Semua pendengar baru itu didata biar pada saat dia bergabung tidak tanya nama. Uci, di mana tadi Uci? Daerah mana?
3: Di Antang.
0: Antang. Kelurahan?
3: Antang.
0: Jalan, jalan apa Uci? Antang. Oh, Jalan Antang Raya, ada tawa, Jalan Antang. Oh, berarti baku dekat ini sama Arjuna di Antang. Oke. Okay. Uci, sudah kita tahu mi aturannya, aturan mainnya di acara ini. Halo Uci?
3: Iya.
0: Sudah tahu mi acara ini untuk apa? Berapa orang begitu ya? Apa dikerja di sini
3: kan
0: acara?
3: Lagunya lagu-lagu mancanegara.
0: Nah, itawa pintar Uci. Betul, betul. Kita lagu-lagu mancanegara Uci. Jadi bisa dipilih sama pendengar karena kita pendengar baru, jadi bisa pilih. Kita ada A Thousand Years dari Christina Perry, Superman Ronan Keating, kemudian ada More Than Words dari Westlife.
3: Ikutan aja.
0: Ini dipilih, Kak. Di sini dipilih. Acara pilih-pilih lagu ini.
3: Christina Perry.
0: Christina siapa?
3: Itu siapa namanya?
0: Christina Perry.
3: Itulah.
0: Itu ya. Oke. Okay. Kakak sudah punya kenalan di sini atau sudah pernah bergabung semua? Bergabung sebelumnya? Ada yang mau disapa mungkin?
3: Tidak tahu, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ada yang spesial kakak?
3: Spesial buat Bang Malik.
0: Spesial buat saya, aduh tersanjungku. Besok-besok gabung-gabung lagi kakak ya? Kakak Uci?
3: Kakak diangkat ya?
0: Iya, insya Allah diangkat kakak Uci. Sehat selalu kak Uci.
3: Pokoknya
0: ya?
3: Yang diangkat terus dulu diangkat, jadi males deh.
0: Ih, kayak gue kenal ini. Yang ada keluhan begininya.
3: Apa?
0: Bukan Ki Ica.
3: Oke, itu aja ya.
0: Oh, Ica. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata kayaknya sih menurut tak pendengar apakah itu Ica atau Uci. Terima kasih Ica ya sudah bergabung. Kita terima telepon lagi. Ada dari Ahmad Arjuna di Antang juga. Tadi ada Uci di Antang, ini Ahmad Arjuna di Antang. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ica itu tadi Bang Idam.
0: Itu Ica.
4: Ica di Bone itu.
0: Ih, dia bilang tadi Uci di Antang. Tahu apa?
4: Biasa dia kurang kerjaan tuh.
0: Ih.
4: Jangan begitu, adik cantik ya.
0: Oh, adik cantik kan?
4: Iya, kita panggil orang cantik supaya jangan begitu lagi ya.
0: Ah.
4: Oh, pendengar lama kan sudah tahu kalau itu suaranya Ica itu.
0: Oh, dia bilang orang Antang bede, namanya Uci.
4: Ica di Bone itu.
0: Ica di Bone. Bisa Ki, pastikan jaminan?
4: Insyaallah.
0: Insyaallah. Oke lah.
4: Soal, soal suara kan bukan jasaan ya, tapi saya mengerti kalau soal suara.
0: Ih, kan ada orang suaranya.
4: Baru ketawanya saya tahu Ica ini di Bone.
0: Ah, oke okay, oke. Okay. Sandro Kika, bukan Ji.
4: Bukan Ji Lan, tapi.
0: Ah, oke okay, oke okay, oke.
4: Okay. Anu ini diundang.
0: Iya. Yeah.
4: Ini kalau lewat WA. Suaranya agak over ya kalau WA.
0: Oh masa sih?
4: Iya. Kalau telepon biasa ya lumayan bersih.
0: Kalau telepon WA agak over.
4: Iya.
0: Oke oke oke. Makasih informasi tak.
4: Siarannya kayak tidak tepat di frekuensinya tapi kalau telepon biasa bersih.
0: Oh bersih.
4: Iya.
0: Oke. Makasih info tak, nanti diteruskan ke teknik di.
4: Iya.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
4: Yang baru lewat tuh Ica di Bone, jangan begitu dua kalinya deh ya. Udah cantik sayang kue, kembali sayang lagi lagi.
0: Sayang begitu.
4: Masih gadis tawa itu pengidam.
0: Siapa tahu tawa Uci di Antang, jangan berprasangka dulu. Bisa
4: Ica
0: jadi tetangga tak jadi Antang. Oke okay, lanjut. Selain adik Uci di Antang, mungkin lagi kirim salam buat siapa?
4: Mbak Tantri di Pare-Pare.
0: Mbak Tantri di Pare-Pare.
4: Esti juga
0: yeah.
4: Di Pare-Pare ya. Terus ada Wahida di Todopuli.
0: Iya.
4: Yeah. Selamat istirahat. Terus di Kalimantan juga aman di Kalimantan ya. Siap bersama keluarganya ya.
0: Yeah.
4: Terus siapa lagi yang sudah masuk tadi? Ada Sherly Margareta juga ya.
0: Ada.
4: Semoga tambah sehat.
0: Ya. Tapi Pak namanya berubah Ki tadi. Sherly juga. Namanya Naubah jadi Siti Aisyah.
4: Oh, dari dulu gitu ada Aisyahnya memang.
0: Oh,
4: Aisyah Margareta.
0: Oh, dari dulu, Ji.
4: Oke, oke. Namanya perempuan pasti ada Aisyah-Aisyahnya tuh.
0: Lanjut, siapa lagi?
4: Terus siapa lagi nih? Yang di Bantaeng, Samsyar Maisar. Terus ada Anissa. Yang ada di Singa juga Yuli Abe. Terus di Andreka ada Pak Rustan, Rahaya. Terus Pak Riko di Kendari, Bunda Sopi, apa kabar Bunda?
0: Yeah.
4: Terus Bu Ina Krista Lara, masih di Pangkep. Terus Kakau Ki sudah, Mi?
0: Sudah, Mi.
4: Iya, dan semua-semuanya, Mi. Bukedangnya. Anwar juga tahu Anwar. Nanti saya ditelepon tengah malam kalau tidak usah Pak Anwar. Iya. Selamat malam, Anwar. Iya. Dan semuanya ya.
0: Oke, makasih banyak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau bergabung? Silahkan di 082133339440. Terima kasih buat Arjuna di Makassar, Antang, juga tadi buat Uci yang ada di Antang. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo Ruang Rindu. Halo.
5: Halo Rindu. Dulu mau dilewat.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
5: Dari Arka di Sinyal.
0: Arfa.
5: Arga.
0: Oh, Arga, ARGA di Sinjai.
5: Iya.
0: Oke. Apa kabar iya. Ta Arga?
5: Alhamdulillah baik. Oh. Ini lagi dingin ini, Kak.
0: Dingin-dingin.
5: Oke. Iya.
0: Oke. Mau kirim salam buat siapa Ki Arga?
5: Gue mau lewat ada Marjuna yang kenal ya. Ada Yahudi. Ada Amadika. Aduh. Di Kalsel apa ya? Bukan Kalsel.
0: Kal
5: apa? Iya.
0: Siapa Ki?
5: Tantri di Pare-Pare.
0: Iya.
5: Yeah. Mbak Hesti.
0: Iya. Yeah.
5: Hinda di Sopeng.
0: Mm-hmm.
5: Lalu di lupa juga Lahir Sari
0: di rumah.
5: Ada Aldina yuk di sana. Ada juga di Papua, Tika, di Mas Amba. Nah, bisa di Mantai, Suki, yang mau umi. Apa? Sungai dulu mau setelah malam. Semuanya tambah di kembali.
0: Oke.
5: Oke, dah gitu guys.
0: Makasih Arga.
5: Selalu tetap ya di daerah.
0: Arga di Sinjai, terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar, kita sudah di penghujung kebersamaan di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, dan sudah berbagi rindu malam hari ini di Ruang Rindu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Persatuan RRI Makassar. Sebentar masih akan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia menemani kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu.

mata itu untukku. Dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini.

0: gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아니, 또 하나 그럼 막 오빠. 오빠, 그럼 막 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop pengguna.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai

ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dan aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati serat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Bersama saya Mori Hermalasari. Kembali menyapa Anda edisi hari ini 25 Juli 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Lindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

0: Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya Aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam, seorang pemuda yang soleh, ramah dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada Aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
1: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
5: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
5: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
0: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
6: Hai Syuaib, Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
7: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti, dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
6: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
7: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
0: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya, karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
6: Akhirnya dia pergi.
7: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
4: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
4: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
8: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan.

ribuan guntur. Tiba-tiba saja tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.

0: Pendengar, kita cukupkan persembahan lagu-lagu religi islami untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar.
1: Tilau madam ya tamakkal min daftir afali imami. Akan tetapi, itu mazhab Maliki mengatakan, walaupun misalnya dipisahkan antara tempatnya imamnya dengan makmumnya, yang penting bisa dia, artinya bisa meyakini, bisa mencek apa yang dilakukan misalnya imamnya, misalnya melalui pembesar suara atau melalui TV, bisa dia melakukan ya. Dia artinya dia bisa, artinya dia yakin bahwa tidak menyalahi apa yang dilakukan imamnya, maka menurut mazhab Maliki boleh ikut walaupun terpisah.

0: 24 jam. Illa fi jama'atil jum'ati, kecuali itu tidak boleh. Kalau misalnya salat Jumat, salat Jumat karena disyaratkan salat Jumat itu harus satu tempat. Satu tempat yang baik makmumnya maupun imamnya. Kalau makmumnya berbeda tempat yang lain, tidak boleh. Misalnya di Makassar ini misalnya, dia Jumatnya melalui dia TV atau melalui radio, sedangkan kita ini di kampung atau di daerah, maka seperti itu tidak boleh, tidak boleh, tidak sah menjadi makmum, karena syaratnya salat Jumat itu harus berada makmumnya, imamnya dalam satu tempat. Jadi oleh sebabnya itu fala hadala tasir salatu khalfal mizium. Oleh sebabnya itu menurut ini ada mengatakan bahwa tidak sah salatnya orang yang ikut di belakang mizia, belakang radio atau di belakang TV misalnya. Ya misalnya di Makassar ini pelaksanaan salat Jumat disiarkan melalui radio atau melalui televisi, maka orang di kampung tidak boleh ikut, karena syaratnya Jumat itu harus berada makmumnya dan imamnya dalam satu tempat, sehingga makmum bisa mencek, bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya. Inilah syarat yang kedua, yaitu makmum harus tahu, bisa memastikan apa yang dilakukan oleh imamnya, apa yang dibaca oleh imamnya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga bagi makmum, niyatul iktida' bil imami min awal salati bihaitsu tuqarinu takbiratan ihrami min al ma'mumi. Yang ketiga syaratnya yang diminta atau yang harus dilakukan oleh makmum baru sah ikut pada satu imam, yaitu harus berniat ikut. Jadi harus ada niat pada awalnya dia salat, harus niat ikut. Jadi itu sebabnya kita mengatakan makmuman. Jadi kita niat makmum, ikut menjadi makmum pada seseorang. Jadi di mana dilaksanakan bihaitsu tuqarinu takbiratul ihrami, yaitu harus berniat pada waktu takbiratul ihram. Pada waktu dia takbir, maka makmum itu harus berniat ikut pada imam pada waktu itu. Illa anna Syafi'i qalu la tashtaratu bi niyyatil ihram min awal salati. Hanya ada pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tidak disyaratkan niat ikut salat pada awal salatnya itu. Jadi menurut mazhab Syafi'i mengatakan tidak menjadi syarat bahwa pada waktu dia awal salatnya itu dia berniat. Ya walau misalnya pada sementara dia salat sudah takbiratul ihram baru ingat, nah, baru berniat ikut, menurut mazhab Syafi'i ini mengatakan itu boleh sah salatnya, walaupun dia menurut mazhab Syafi'i itu dia makruh hukumnya, artinya kurang bagus makruh hukumnya. Jadi walaupun mengatakan sah tapi makruh, tapi pada umumnya mazhab ulama mazhab mengatakan bahwa seorang makmum itu harus berniat ikut, berniat makmum kepada mulai dari awal salatnya, yaitu dimulai pada awal takbiratul ihram. Jadi pada waktu takbiratul ihram harus berniat makmum pada seseorang kalau dia mengikut pada seorang imam. Nah, itu yang syarat yang kedua, harus niat ikut atau harus niat makmum. Yang ke syarat yang keempat yang harus dilakukan oleh makmum, alla yakuna al-imamu adna halan minal ma'mumi. Maka ini syarat yang kedua baru sah syaratnya orang yang makmum, bahwa imamnya itu yang kita ikuti itu bukan lebih rendah pada kedudukannya atau daripada makmum. Misalnya yang maksud sini, jadi seorang makmum itu tak boleh salat fardu pada orang yang salat ikut kepada orang yang salat sunat. Misalnya ada orang dia sudah salat zuhur, kemudian dia salat sunat, kemudian ada orang yang datang, kemudian orang yang datang ini tidak boleh ikut pada orang yang salat sunat zuhur padahal dia mau salat fardu. Jadi tidak boleh. Jadi harus sama-sama minimal sama-sama salatnya, sama-sama fardu, sama-sama salat sunat. Jadi kalau dia imamnya salat sunat, maka makmumnya kalau salat fardu tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Jadi di sini syaratnya harus sama-sama minimal sama-sama salatnya, sama-sama fardu atau sama-sama salat sunat. Fala yasihu iktida'u mubtadi'in bimuntafirin. Jadi tidak sah sahnya orang yang ikut orang yang ikut salat fardu kepada orang yang salat sunat. Jadi ada orang salat fardu ikut pada salat sunat, maka tidak boleh. Misalnya pada bulan Ramadan ya, tarawih, ada orang terlambat, sudah orang salat isya, dia terlambat datang, orang sudah mau salat tarawih baru dia datang, maka orang yang datang itu tidak boleh ikut pada orang salat tarawih, karena salat tarawih itu sunat hukumnya, tidak boleh. Yang makmum itu lebih tinggi derajatnya salatnya daripada yang imam. Wala qadirin ala rukui bi'ajizin, dan tidak boleh juga ikut orang yang mampu berdiri, mampu ruku pada orang yang tidak mampu ruku. Jadi misalnya ada orang salat ya, dia salatnya rukunya duduk. Nah, kemudian ada orang yang mau ikut, dia bisa berdiri, maka orang yang seperti ini menurut pada umumnya mazhab mengatakan tidak boleh orang ikut salat bagi orang yang mampu berdiri, mampu rukuk, kemudian ikut pada orang yang tidak mampu berdiri atau tidak mampu rukuk dan lain-lain sebagainya. Yang penting orang yang lebih kuat tidak boleh ikut orang yang kurang kuat dalam salatnya. Illa anna syafi'iyata qalu yasihu iktida'u muftari bil mutarafi. Hanya mazhab Syafi'i mengatakan boleh ikut orang yang salat fardu pada orang yang salat sunat. Jadi menurut mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena ada kejadian pada sahabat, yaitu sahabat Jabir, pernah dia sudah salat bersama-sama dengan Rasulullah SAW salat isya, kemudian kembali kepada kaumnya, kembali kepada keluarganya, dia salat memimpin salat lagi pada dia sudah salat isya. Pada salatnya muadzin itu dia hukumnya sunat. Jadi kita kalau misalnya kita sudah salat fardu, kemudian ada orang mau salat meminta kita minta tolong untuk ditemani salat untuk salat jamaah, supaya mendapatkan salat jamaah, maka salat kita itu hukumnya sunat. Salat sunat. Maka menurut mazhab mengatakan orang seperti ini, nah, orang sudah salat fardu, kemudian ya, ada orang salat sunat, nah, maka kita tidak boleh ikut pada orang yang salat sunat, kita ini salat fardu. Walaupun misalnya ada sebagian pendapat mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan boleh ikut orang yang salat fardu pada orang yang salat sunat. Kenapa? Karena pernah terjadi seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, yaitu pernah salat Rasulullah sama salat isya, salat fardu, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian dia mengimami kaumnya, padahal dia tinggal salatnya bukan salat fardu lagi, salat sunat hukumnya. Maka dia menjadi imam, maka tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh sebabnya itu, menurut mazhab Syafi'i berdasarkan kejadian ini, boleh ikut orang salat fardu pada orang salat sunat berdasarkan hadis ini. Saya kira ini barangkali sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita artinya memahami cara-cara kita menjadi makmum supaya salat kita sah insyaallah. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya di pagi hari ini, Pak Kiai. Dan pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk berpartisipasi dalam kajian kita di pagi hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar salat berjamaah dan syarat-syarat menjadi makmum, silakan kirimkan pertanyaan Anda ataupun telepon kami di line telepon atau WhatsApp kami di 0821-3333-9440, ataupun bisa juga memberikan komentar melalui YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan Pak Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustadz terkait apabila suara imam tidak terdengar karena pengaruh suara mati, tetapi saya masih bisa melihat gerakan jamaah di depan, apakah sholat saya tetap sah, Pak Ustadz?
0: Kurang jelas anunya, bisa kurang jelas pertanyaannya.
1: Kalau suara imam tidak terdengar karena pengaruh suara mati, tetapi saya masih bisa melihat gerakan jamaah di depan, apakah sholat saya tetap sah, Pak Kiai?
0: Iya, yang penting bisa kita cek di sini, katakan apakah dia bisa mencek melihat dengan melihat atau suaranya itu sah. Yang penting bisa dia mencek apa yang dilakukan oleh imam. kecuali kalau tidak didengar lagi dan tidak bisa dilihat, maka itu menurut di sini mengatakan bahwa makmumnya itu bisa diragukan salatnya, karena bisa berbeda apa yang dilakukan oleh imamnya. Sedangkan makmum itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Innama ju'ilal imamu liyutama bih. Imam itu dijadikan imam supaya bisa diikuti. Jadi selama dia masih bisa melihat walaupun tidak mendengar, karena misalnya suaranya atau mic-nya mati, ya tidak jalan lagi, yang penting bisa dia mengetahui apa yang dilakukan oleh imamnya. Saya kira tidak ada masalah.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya. Dan ini kita sudah ada telepon yang masuk. Kita akan menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
2: Dari SD Nompo.
1: Dari Nompo. Baik, Deng Nompo, silakan berikan pertanyaannya. Pak Kiai, apakah terdengar jelas suara Deng Nompo, Pak Kiai? Halo, Pak Kiai.
0: Ya.
1: Apakah suara pendengar kami terdengar jelas?
0: Jelas. Tapi tidak jelas apa pertanyaannya.
1: Baik, kami persilakan kepada Deng Nompo.
2: Ya, saya ingin bertanya Kang tentang salat luhur. Bagaimana itu Ustaz kalau kita itu terlambat musnah salat luhur, kita mendapatkan 3 rakaat. Ada yang bilang itu Ustaz tidak kasih tahiyat. Kalau kita mendapatkan 3 rakaat harus 3 kali tahiyat. Bahkan itu tuh cuma 2 rakaat tahiyat, tapi kita harus dengan imam mendapatkan 3 rakaat. Ada yang bilang itu 3 tahiyat, ada juga yang bilang 2 kali ji. Bagaimana itu pas kalau kita mendapatkan 3 rakaat, kita tahiyat 3 kali. Dan pertanyaan kedua, ada yang itu yang bilang juga pas kalau kaki menyentuh tanah waktu dulta, ada juga bilang tidak. Itu saya pertanyaan ke satu Pak Mori.
1: Baik,
0: bisa diulangi kurang jelas anunya.
1: Deng Nompo, bisa diulangi pertanyaan kedua Deng Nompo?
2: Iya, kalau pertanyaan kedua, ada yang bilang itu Ustaz, kalau kaki menyentuh tanah itu, ada yang bilang hebat, ada yang bilang tidak batal ji kalau menyentuh tanah. Pertanyaan kedua.
1: Baik, terima kasih Deng Nompo atas pertanyaannya.
0: Bisa diulangi pertanyaannya.
1: Baik. Pak Kiai, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika sholat zuhur, apabila terlambat di rakaat ketiga, apakah tahiyatnya 2 kali atau 3 kali, Pak Kiai?
0: Oh iya.
1: Dan yang kedua, ada pertanyaan kedua lagi, Pak Kiai, bahwa ketika sesudah berwuduk menyentuh tanah itu, apakah batal menginjak tanah atau tidak batal, Pak Kiai? Silahkan.
0: Nah, jadi yang pertama tadi, jadi kita harus ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi misalnya kita terlambat atau masbuk pada rakaat kedua, berarti kita ikut juga tahiyat pertama. Maka kita nanti sempurna salat kita, karena tambah lagi satu rakaat lagi, berarti kita 3 kali tahiyat. Itu 3 kali, nampaknya 3 kali kita tahiyat. Jadi kita harus ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi janganlah menjadi masalah bahwa kenapa saya 3 kali tahiyat, padahal tiada salat 3 kali. Masalahnya karena ini menyempurnakan rakaatnya. Jadi tiada masalah. Jadi kalau misalnya salat maghrib, misalnya salat subuh, kita masbuk pada rakaat kedua baru datang, berarti dia tahiyat orang. Nah, kita ikut juga tahiyat. Kemudian lahir rakaat kedua kita lanjutkan menyempurnakan salat. Kita tahiyat lagi, berarti kita 2 kali tahiyat pada saat subuh, padahal mestinya 1 kali. Tidak ada masalah seperti itu, karena harus kita ikut sama imam. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana?
1: Namun sebelum ke pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tadi bahwa apabila ketinggalan di 3 rakaat, Pak Kiai, apakah tahiyatnya tetap 3?
0: Coba diulangi, bagaimana?
1: Apabila ketinggalannya 3 rakaat, Pak Kiai, dan masuk ke menjadi masbuk ketika di rakaat keempat, apakah tahiyatnya tetap 3 atau 2?
0: Oh iya, Jadi kalau misalnya ada orang masbuk terlambat sholat nanti pada rakaat terakhir ibadah datang,
1: iya, Pak,
0: maka harus sempurnakan. Jadi tidak ada masalah tiap kali tahiyat karena tidak ikut sama imam, yaitu imam tahiyat, tahiyat yang terakhir misalnya imam. Kemudian kita menyempurnakan sholat kita. Kalau sholat kita 4 rakaat berarti 3 kali kita tahiyat. Kalau sholat subuh 2 rakaat berarti kita 2 kali tahiyat. Saya kira tidak ada masalah karena kita harus ikut apa yang dilakukan oleh imam. Tapi kalau kita harus juga melakukan tahiyat yang terakhir, karena kalau kita tidak melakukan lagi tahiyat terakhir berarti sholat kita kurang. Nah, kita kurang. Kalau ikutnya tahiyat yang pertama tadi pada imam, itu memang sudah dianjurkan kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nanti kita berpisah dengan imam kalau imamnya sudah keluar dari salat atau sudah memberikan salam. Saya kira seperti ini tidak ada masalah. Nah, apakah tiga kali kita tahiyat atau dua kali kita tahiyat pada salat subuh? Nah, saya kira tidak ada masalah. Karena yang penting kita ikut pada apa yang dilakukan oleh imam. Kecuali kalau imamnya melakukan yaitu tambahan melebihi yang seharusnya. Nah, itu tidak boleh kita ikut. Nah, misalnya ada imam dia berdiri untuk rakaat kelima. Ada kita melakukan 4 rakaat. Kemudian imamnya lupa terus berdiri seperti akan ambil rakaat kelima. Maka seperti itu makmum harus mengingatkan imam, dan imam itu kalau dia tidak mau di artinya tidak mau duduk kembali karena dia juga yakin bahwa belum cukup salatnya, maka kita makmum harus kita niat berpisah dengan imam karena tidak ada salat 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Jadi tidak boleh kita mengikuti kalau lebih salatnya itu. Makmum itu harus berpisah dengan imamnya. Saya kira begitu.
1: Baik, Pak Kiai. Dan dengan pertanyaan kedua tadi kami akan menjelaskan bahwa pendengar kami mempertanyakan menyentuh tanah ketika setelah berwudu apakah itu batal atau tidak, Pak Kiai?
0: Menyentuh
1: tanah setelah berwudu.
0: Saya kira menyentuh tanah tidak ada dia membatalkan wudu, kecuali kalau dia tanah yang disentuh itu najis maka harus dia bersihkan. Tapi tidak batal wudunya. Karena tidak ada yang mengatakan menyentuh tanah membatalkan wudu. Jadi ada yang membatalkan wudu, tapi yang menyentuh tanah tidak membatalkan wudu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai sudah menjawab pertanyaan dari pendengar kami. Dan selanjutnya untuk pendengar yang ingin bergabung silakan langsung di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan saat ini kami akan menghubungkan dengan pendengar yang sudah bergabung juga. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Syakir. Sebentar Bapak Kiai, kita masih menghubungkan dengan...
0: Masih ada pertanyaan?
1: Masih ada Pak Kiai, dan ini sudah ada yang terhubung. Dan kami sudah menghubungkan.
0: Bisa diulang pertanyaan karena tidak ada kedengaran.
1: Baik Pak Kiai, telepon kami sedang mengusahakan terhubung dengan pendengar kami. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung ataupun tidak bisa melalui line WhatsApp, silakan di line telepon 0821-3333-9440. Kami masih menunggu partisipasi Anda melalui line telepon di nomor yang sama ataupun melalui live YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan Pak Kiai, ini pertanyaan yang sudah masuk baru saja. Ada pertanyaan dari pendengar kami bahwa bagaimana kalau makmum lupa jumlah rakaat karena kurang fokus saat mengikuti imam? Apakah yang sebaiknya dilakukan Pak Kiai? Apabila makmumnya yang lupa akan rakaatnya Pak Kiai?
0: Nah, jadi seorang salat yang lupa rakaatnya maka dia harus menyempurnakan yang kurang itu. kalau misalnya dia ada kesalahan, maka dia sujud sahwi. Ada namanya sujud sahwi, itu sujud yang kita lakukan dua kali sebelum kita memberi salam. Tapi harus dulu menyempurnakan kekurangan. Menyempurnakan kekurangan, kemudian sahwi misalnya, misalnya seorang imam, misalnya, atau seorang orang yang salat lupa tahiyat pertama, atau misalnya ya ada yang dilakukan kesalahan tapi lupa, maka ditutup atau ditutupi itu dengan sujud sahwi namanya. Ada sujud sahwi. Ya misalnya ada orang salat, semestinya dia sudah tahiyat memberi salam terus berdiri. Nah, lupa karena dia berdiri. Selama dia tidak lurus berdirinya, maka dia silakan duduk kembali. Tapi kalau dia sudah lurus, berdirinya lurus, maka nanti dia ditutupi dengan sujud sahwi. Yaitu ada namanya sujud sahwi dua kali sebelum memberi salam untuk menutupi kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan itu. Jadi ada caranya untuk menutupi kesalahan itu, yaitu sujud sahwi. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk jawabannya. Dan ini sudah ada pendengar yang ingin bergabung kembali dengan Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, sebentar, kami masih baik Ibu, sebentar. Baik, silakan Ibu Sumiati memberikan pertanyaannya Ibu.
3: Ibu Pak Ustaz, kita kan salat subuh. Dia salat sunat subuh, tapi dia tidak baca surat-surat yang lain, Ustaz. Apakah salat sunatnya dosa atau tidak, Ustaz?
1: Baik Pak Ustaz, apakah jadi terdengar dia, jelas?
0: Bisa diulangi Bu, bisa diulangi pertanyaannya Bu.
3: Ini Ustaz, kan salat subuh kita kan salat sunat dulu.
0: Iya.
3: Tapi dia salat sunat cuma Al-Fatihah saja dia baca Ustaz. Ya. Langsung sujud Ustaz. Apakah salat sunatnya sah atau tidak Ustaz?
0: Oh iya. Jadi membaca surat-surat sesudah Al-Fatihah itu kalau kita salat hukumnya sunat. Bukan wajib, bukan fardu, bukan rukun. Jadi yang rukun itu hanya Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang salat, baik salat sunat maupun salat fardu, kalau hanya baca Al-Fatihah itu sudah sah salatnya. Karena membaca surah-surah itu sesudah Al-Fatihah itu yaitu sunat hukumnya. Hanya Al-Fatihah yang wajib atau yang rukun. Nabi mengatakan la salata biduni Al-Fatihah au kama qala. Tidak ada salat yang sah tanpa membaca Al-Fatihah. Tapi yang surah-surah itu tidak menjadi rukun, tidak menjadi wajib. Jadi kalau ada orang salat hanya membaca Al-Fatihah saja setiap rakaat itu sudah sah salatnya. Hanya yang artinya menjadi masalah yaitu meninggalkan sunat. Karena disunatkan baca surah-surah pendek atau surah-surah sesudah Al-Fatihah. Itu. Jadi sah-sah saja salatnya. Kalau membaca Al-Fatihah saja. Bukan saja salat sunnah, salat fardu pun juga kalau tiap baca surah sesudah Al-Fatihah itu sah salatnya. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Kiai. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Najamuddin atas ilmu dan kajian yang telah dibagikan kepada kita semua di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan pagi ini dapat menambah pemahaman dan menjadi bekal dan menyempurnakan ibadah saat salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai atas pembelajarannya. Semoga Pak Kiai sehat selalu dan sampai berjumpa di kajian berikutnya. Saya Mori Harmalasari beserta rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Mori Hermalasari. Sari berita. 39 Pemda kesulitan bayar gaji P3K, DPR siapkan solusi tambahan melalui dana alokasi umum. Dinkes Makassar menggencarkan cek kesehatan gratis dengan menjemput bola ke perkantoran dan ruang publik. Inilah sari berita. "39 Pemda kesulitan bayar gaji P3K, DPR siap solusi tambahan melalui dana alokasi umum." Laporan Iin Nurfareni.
1: Sejumlah daerah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sejak beberapa bulan terakhir. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, ada 39 Pemda mengalami kesulitan fiskal dengan persentase belanja pegawai mencapai 50%. Berbagai upaya telah dilakukan agar permasalahan gaji P3K dapat teratasi. Salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan APBD Pemda dan efisiensi. Menyikapi persoalan ini, Ketua Komisi 2 DPR RI, M. Rifki Nazami Karsayuda dalam kunjungannya di Kota Makassar mengatakan, ke-39 kabupaten dan kota tersebut akan mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan keuangan, dan bagi Pemda yang tidak sanggup membayar gaji P3K akan mendapat tambahan anggaran melalui dana alokasi umum.
2: Sudah dilakukan exercise sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah, karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS. Karena P3K daerah itu di-state di Undang-Undang ASN, bersumber pendapatannya, gajinya dari APBD.
1: Sebelumnya Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendukung pembayaran gaji P3K melalui APBN. Ia menilai dorongan Komisi 2 langkah tersebut dan menilai DPR RI sudah tepat. Namun melihat kondisi fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, sharing anggaran antara APBN dan APBD dimungkinkan untuk hal tersebut.
3: Ada perimbangan. Jadi kalau misalnya kita dari segi tunjangan TPP-nya, dari pusat untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan dan sebagainya, sehingga ada memang harus ada saling mengisi lah. Ya, kita artinya bekerja kompak dengan pemerintah pusat, kewenangan pusat, kewenangan daerah. Kalau kita kolaborasi dengan bersama, insya Allah akan sama-sama jalan. Kita tidak bisa berharap banyak juga ke pusat totali semuanya, tapi kita mengambil bagian yang mana, pusat mengambil bagian yang mana.
1: Andi Sudirman menjelaskan seharusnya gaji P3K dibebankan pada anggaran pusat dengan pembiayaan dari APBN, maka fiskal daerah juga tidak terbebani.
0: Tiga kampung nelayan merah putih akan dibangun di Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun tiga kampung nelayan merah putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. Tiga lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, di antaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan merah putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
5: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
4: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
6: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi proses.
4: Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualifikasi siswa sekolah rakyat terintegrasi Wajo diutamakan masyarakat desil 1 atau KME. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
7: Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Wajo memperkuat penjangkauan anak usia sekolah dari keluarga desil 1 dan 2 untuk mengoptimalkan pemanfaatan sekolah rakyat terintegrasi yang berkapasitas hingga 270 siswa di tiap sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, Asri MPD, menyebutkan peran organisasi perangkat daerah terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten telah bergerak aktif, terpadu, dan berkelanjutan. Menurutnya, kesiapan gedung dan dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah gelombang pertama perlu diikuti penguatan penjangkauan agar fasilitas yang dibangun negara benar-benar dimanfaatkan anak-anak yang menjadi sasaran program, terkhusus mereka yang berasal dari keluarga desil 1.
8: Jadi sebenarnya seperti ini, Mbak. Jadi data-datanya memang sudah ada semua kan dari DTSN semua. Jadi di DTSN itu kan sudah ada data semua kan dari masyarakat yang masuk desil 1, desil 2. Jadi kualifikasi pertamanya itu memang harus dari masyarakat desil 1, desil 2. Ya mohon maaf ya, dari bahasa statistiknya itu kan dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim. Dari keluarga yang, mohon maaf ya, dari keluarga betul-betul kurang mampu atau memang dari keluarga yang bahasa statistiknya itu miskin ekstrim. Seperti itu sih, Mbak.
9: Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Asri ya. Sudah diberikan.
7: Asri menambahkan penjangkauan tidak cukup hanya mengandalkan data administratif, pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan desa, pendamping sosial, satuan pendidikan, serta unsur masyarakat perlu memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria benar-benar teridentifikasi. Keluarga juga perlu memperoleh penjelasan utuh mengenai pembelajaran, kehidupan berasrama, pola pengasuhan, layanan kesehatan, perlindungan anak, serta mekanisme komunikasi antara sekolah dan orang tua. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Dinkes Makassar menggencarkan cek kesehatan gratis dengan menjemput bola ke perkantoran dan ruang publik. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Dinas Kesehatan Kota Makassar mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui berbagai strategi, termasuk layanan jemput bola ke perkantoran, perusahaan, hingga lokasi keramaian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan masyarakat. Dijelaskan, CKG menjadi salah satu program yang harus dimaksimalkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara dini. Di sisi lain, ia menilai antusiasme masyarakat terhadap program ini terus mengalami peningkatan.
11: Jadi di samping datang ke puskesmas, teman-teman juga jemput bola di beberapa perkantoran atau perusahaan-perusahaan yang mana mereka bersurat untuk dilakukan CKG. Jadi kami memanfaatkan di mana banyak berkumpul, misalnya ada sosialisasi atau ada kegiatan lainnya, misalnya safety, itu kami lakukan CKG juga di tempat tersebut.
10: Sementara itu, warga Makassar Yuyun mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis karena bisa diakses tidak hanya di puskesmas, tapi di titik-titik keramaian juga bisa, seperti Car Free Day.
12: Bagus sih, saya setuju karena itu difasilitasi gitu. Gratis, sedangkan kalau misalkan kita ke klinik atau pokoknya untuk tes begitu kan berbayar.
10: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per 5 Juli 2026 sebanyak 134.708 orang atau sekitar 19,71% yang sudah menerima layanan kesehatan gratis.
0: Pemerintah sebaiknya aktifkan seluruh fasilitas kesehatan untuk menjangkau seluruh masyarakat di program cek kesehatan. Berikut dalam sorotan berita bersama Alpianus Baka.
13: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Fian.
14: Ya, Kak Frawi, salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming sebagai wakil presiden adalah cek kesehatan gratis yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, yang mana program ini sudah berjalan setahun lebih begitu. Nah, bagaimana dari sisi kebijakan Anda melihat apakah kebijakan ini dalam setahun lebih berjalan sudah bermanfaatkah untuk masyarakat menurut pandangan Anda?
13: Ya, tentu secara pengambilan kebijakan ini sudah sangat baik dalam hal mendeteksi awal ya penyakit masyarakat ya yang diderita oleh masyarakat. Namun tentu ini ada apa evaluasi, tentu kami sebagai secara pribadi misalnya melihat sisi kebijakan ini ternyata tidak menyentuh sampai lapisan yang paling terbawah. Dalam arti ya secara angka mungkin sudah memiliki secara angka ya sudah berapa juta ya telah dilakukan pengisian gratis.
14: Yeah.
13: Namun saudara-saudara kita yang ternyata di pelosok sampai di daerah-daerah yang 3T kita sebutnya begitu, itu ternyata belum tersentuh hal-hal itu ya, karena ya masih hanya di hanya sebagian daerah dan yang dekat dengan akses apa pelayanan kesehatan, dan itu yang mereka banyak terasa, sebelum lagi komunitas-komunitas seperti sekolah yang memang mereka didatangi ya oleh pusat pelayanan kesehatan untuk dokumen pemeriksaan dari pemerintah seperti itu.
14: Oke. Bagaimana menurut pandangan Anda yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya program ini bisa menyentuh kepada masyarakat, terutama lapisan yang paling bawah atau grassroots ini?
13: Ya, memang kebijakan ini perlu memang dilakukan secara terukur ya, dalam arti betul-betul tepat sasaran ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau misalnya masyarakat secara umum langsung diperiksa untuk cuma-cuma, ternyata dalam beberapa data yang ada masyarakat dengan gratis itu ya, kalau bisa terjadi ya karena mereka memiliki layanan yang mereka mampu, misalnya dengan BPJS dan lain-lainnya ya. Hal lain juga yang bisa pemerintah lakukan dalam pengambilan kebijakan ini ya, tentu bagaimana semuanya harus bisa berbasis data. Bagaimana kita pemerintah tentu memiliki data bagaimana pelayanan yang perlu diberikan kepada masyarakat di daerah tertentu, sehingga bisa diberikan memang pengobatan lebih awal dengan ya pemeriksaan kesan gratis itu. Bukan berarti tentu berbeda treatmentnya, berbeda pelayanannya untuk menangani saudara-saudara kita yang di kota-kota besar dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah-daerah misal 3T, tentu berbeda penyakit yang mereka derita dan lain-lain. Sehingga memang dua hal ini penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah setahun berjalan ya, sehingga bisa lebih ya tepat sasaran dan bukan hanya sekedar jumlah angka semata ya, yang sampai sudah lebih dari 20 juta yang telah mendapatkan apa namanya kesehatan gratis ini. Tapi sekali lagi bukan berarti dengan ada yang misalnya gratis lantas masyarakat kan sehat dan sejahtera, bukan juga itu jadi jadi acuan untuk melihat sisi kesejahteraan masyarakat kita.
14: Apakah itu artinya kemudian pemerintah seharusnya mengaktifkan seluruh fasilitas-fasilitas layanan kesehatan yang ada di berbagai daerah di pelosok-pelosok, mulai dari puskesmas sampai dengan puskesmas pembantu atau pustu begitu, supaya bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di bawah ini kemudian tanpa ada syarat yang dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan layanan ini?
13: Ya, itu salah satu alternatif pilihan kebijakan yang sangat ideal tentunya, dengan menghidupkan pusat-pusat kesehatan yang sampai di layanan paling tingkat paling bawah ya, pustu. Namun seringkali kita harus tahu dengan kondisi yang ada bahwa dokter yang tidak hadir ya, dan memang ini tantangan yang pemerintah perlu salurkan untuk bagaimana memberikan pelayanan kesehatan dasar ya, paling tidak kalaupun belum bisa dokter spesialis, paling dokter umum untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah. Hal lain juga bisa dijadikan sebagai bagaimana pemberian kesehatan gratis ini juga bisa menyentuh ke memang yang betul-betul mendapatkan pelayanan ini, yang memang tidak perlu banyak persyaratan dan lain-lain. Ini yang seringkali secara administratif ya, bukan hanya di layanan kesehatan tapi bidang-bidang lainnya juga menjadi kendala yang biasa masyarakat ya juga jadi itu jadi enggan ketika misalnya pelayanan apa administrasi yang begitu banyak, dan ini yang sepertinya tanpa perlu melihat administrasi, tapi bagaimana pelayanan itu memang betul-betul diberikan kepada masyarakat yang memang memerlukan.
14: Oke, jadi seharusnya memang syarat administratif itu mungkin dikurangi, kalaupun mungkin ada hanya untuk identitas saja begitu, manifest yang sudah melakukan cek kesehatan gratis tanpa ada embel-embel lain itu, Kak Frawi ya.
13: Ya betul.
14: Oke oke. Terakhir apa masukan Anda begitu untuk program ini, mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan supaya harapan Anda tadi bahwa ini program supaya bisa merata sampai ke masyarakat paling bawah atau grassroots ini?
13: Ya tentu pemerintah memberikan pelayanan dasar dalam bentuk pemberian kesehatan gratis ini memang sangat diperlukan masyarakat ya, dalam hal ini untuk kelompok-kelompok rentan ya. Yang memang perlu diberikan stimulus untuk mereka sadar akan kesehatan. Tentu edukasi juga tidak kalah pentingnya, bahwa pemeriksaan kesehatan juga sebagai bentuk deteksi dini. Namun edukasi yang baik sehingga masyarakat sadar untuk bisa peduli akan kesehatannya, itu juga tidak kalah pentingnya dibanding pemeriksaan gratis untuk masyarakat ini. Tentu terakhir, bagaimana kebijakan ini harus terus dilakukan evaluasi sehingga kebijakan yang tadinya menjadi program pemerintah bisa betul-betul ya akan mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak untuk bagaimana perbaikan kebijakan itu dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis ini betul-betul bisa didapatkan untuk masyarakat. Yang
14: Prawi, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sekda Makassar pastikan monitoring dan evaluasi Perusda dilakukan secara berkala. Laporan Edwin Masud.
16: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pengawasan terhadap kinerja perusahaan daerah atau Perusda melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap Perusda mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, mengatakan evaluasi dilakukan dengan menilai capaian kinerja, target perusahaan, hingga proses bisnis yang dijalankan. Menurutnya, seluruh aspek tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan setiap perusahaan daerah.
17: Pak Wali Kota melakukan evaluasi ya, kinerja dengan melihat bagaimana kinerja dan kemudian bagaimana target yang dicapai oleh setiap perusahaan daerah ya, kemudian melihat apa proses bisnisnya, apakah sudah sesuai dengan progres atau belum, itu setiap saat Pak Wali melakukan evaluasi ya, melalui dari kabar ekonomi, melalui dari dewasnya ya, melalui misalnya dari saya sendiri sebagai sekda ya, kemudian kita berdiskusi-diskusi kecil tentang terkait mengenai bagaimana penilaian kinerja dari setiap perusda.
16: Sulkifli Nanda menambahkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pembinaan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola perusahaan daerah agar lebih profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah maupun pelayanan publik.
0: DLH Makassar bentuk Satgas Penegakan Perda Persampahan mulai Agustus mendatang. Laporan Edwin Masud.
16: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar akan membentuk Satuan Tugas Satgas Penegakan Peraturan Daerah Perda Persampahan mulai Agustus 2026. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi regulasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan pihaknya telah mengkaji berbagai regulasi terkait persampahan sebagai dasar pelaksanaan penegakan aturan di lapangan. Meski demikian, Helmi menegaskan penerapan sanksi tidak akan dilakukan secara langsung. DLH akan lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam perda persampahan.
18: Saya rasa sudah ada perda yang mengatur tentang undang-undang tentang persampahan, dan sudah ada juga undang-undang nomor 18 kalau tidak salah, dan itu kita sudah kaji regulasinya. Setelah 1 Agustus nanti kita akan membentuk Satgas Pelaksanaan Perda atau Satgas Penegakan Perda Persampahan. Tentu akan ada juga punishment selain reward. Kita akan berikan juga reward kepada orang-orang yang berhasil dalam mengolah sampah, tapi akan ada punishment juga. Ya tentu kita berharap kita sosialisasikan terlebih dahulu. Setelah sosialisasi berhasil, setelah kita kaji, evaluasi, baru kita akan laksanakan punishment.
16: Dela Makassar berharap pembentukan Satgas Penegakan Perda Persampahan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar menjadi lebih tertib, sekaligus mendukung program Makassar menuju kota yang lebih bersih.
0: Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar untuk Indonesia menghadirkan Australia Reading Corner di Masjid Al-Markas Islam. Laporan Iin Nurfarini.
1: Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar untuk Indonesia menghadirkan Australia Reading Corner di Masjid Al-Markas Islami. Kehadiran Australia Reading Corner ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya hadir di Masjid Istiqlal, Jakarta. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Bracer, mengaku senang dapat secara resmi membuka Australia Reading Corner yang didirikan di sebuah masjid di Indonesia. Ia menambahkan Masjid Al-Markas Al-Islami merupakan masjid terkemuka di Indonesia bagian timur, khususnya di Makassar, dan pusat kegiatan sosial yang tidak hanya berfokus pada aktivitas ibadah umat muslim.
19: Al-Markas Al-Islami diutamakan sebagai lokasi reading corner kedua karena mengingat pentingnya Makassar dalam sejarah hubungan Australia dan Indonesia. Bukan suatu kebetulan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memilih Makassar sebagai salah satu tujuan dalam kunjungan bilateral pertamanya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2022 di Indonesia.
1: Rod Bracer mengungkapkan kota Makassar sangat penting dalam kehidupannya. Pada tahun 1990, ia pernah tinggal dengan keluarga angkat di sebuah rumah dekat dengan masjid ini. Walaupun kala itu belum dibangun, namun daerah ini memiliki nostalgia untuknya. Sementara itu, Ketua Yayasan Islamic Center Al-Markas Al-Islami, Prof. Hamid Awaluddin, mengaku senang dengan adanya koleksi buku baru di perpustakaan masjid. Kehadiran Australia Reading Corner ini bertujuan untuk meningkatkan literasi buku ini menjadi jendela dunia, mengenal banyak huruf dan dunia. Prof. Hamid Awaluddin berharap ke depan Kedubes Australia bisa dapat mengupdate buku-buku yang ada di perpustakaan Masjid Al-Markas, sehingga makin banyak yang datang untuk membaca di sini.
19: Saya dapat laporan dari kepala perpustakaan, ini diperbutkan ini buku seperti ini. Nah, saya harapkan Pak Dubes ke depan disuplai terus buku, biar perpustakaan ini menjadi tempat bacaan bagi seluruh mahasiswa universitas yang ada di sini. Kenapa?
1: Prof. Hamid Awaluddin menyatakan jika perpustakaan ini terbuka untuk umum, sehingga semua bisa datang untuk membaca di sini.
0: Ruang digital belum sepenuhnya aman. Orang tua diminta manfaatkan fitur pengawasan anak. Laporan Aan Ariska.
20: Meningkatnya jumlah anak yang mengakses internet menuntut keterlibatan semua pihak dalam menciptakan ruang digital yang aman. Pegiat literasi digital yang juga dosen Universitas Boswa Abdillah SAS menilai perlindungan anak di dunia maya tidak hanya menjadi tanggung jawab anak, tapi juga orang tua, penyedia platform hingga pemerintah. Abdillah mengatakan, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah memanfaatkan fitur parental control untuk mengawasi aktivitas digital bagi anak.
21: Bisa lihat landscape digital di Indonesia, kurang lebih sekarang penggunanya itu didominasi oleh anak-anak sampai bahkan anak usia dini. Nah, maka dari itu, menurut saya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memastikan anak aman di ruang digital. Dan ini bukan hanya tugas dari anak itu sendiri, tapi tugas dari orang tua, bahkan pelaksana platform atau pembuat platform, bahkan tugas pemerintah secara garis besar atau secara umum.
20: Abdillah menambahkan, pengawasan yang disertai edukasi kepada anak mengenai penggunaan internet yang sehat menjadi kunci agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
0: KONI dan Pemprov Sulsel siapkan pembinaan menuju PON 22, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan bersama pemerintah provinsi mulai memperkuat koordinasi pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-22. Ajang olahraga nasional tersebut akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan DKI Jakarta sebagai daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Suherman mengatakan peningkatan prestasi olahraga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari pengurus cabang olahraga, pelatih, hingga masyarakat. Menurutnya, waktu persiapan yang tersisa sekitar 3 tahun harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pembinaan atlet secara berkelanjutan.
3: Namun kita ketahui saat ini KONI harus sudah bisa aktif. KONI, Dispora, ya, ini sudah bisa harus turun langsung saat ini untuk pembinaan mulai sejak dini. 3 tahun waktu bukan waktu lama, ini waktu kecil untuk melakukan pembinaan. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat saya akan undang KONI, kami akan kerjasama, kan kami akan bicarakan bagaimana sistem pembinaan yang ada di cabur-cabur. Karena sejauh ini memang KONI membawai seluruh cabur. Pemerintah provinsi itu hanya melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan daripada mereka dalam rangka untuk pelatihan dan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah ini kerjasama kolaborasi KONI Pemprov dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya akan mengadakan pertemuan dan kita akan lakukan bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan prestasi di Sulawesi Selatan.
2: Suherman menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan membangun kerjasama lebih intensif dengan KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan cabang olahraga untuk membahas sistem pembinaan di setiap cabang olahraga. Ia menegaskan sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dan KONI menjadi langkah penting dalam memenuhi kebutuhan pelatihan serta mendukung peningkatan prestasi atlet Sulawesi Selatan di PON mendatang.
0: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone. Kita berjumpa kembali di Bone Menyapa Pagi edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan hingga jelang pukul 8 WITA nanti kami akan berbagi informasi untuk Anda dalam dua sesi kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Semoga tetap sehat dan semangat untuk Anda pendengar RRI Bone. Dan kami juga harapkan aktivitas ataupun hal-hal yang ingin Anda lakukan di hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Sebelum kami sampaikan informasi dari rri.co.id, kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi BMKG yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk hari Sabtu pagi ini. Dan informasi tersebut akan diisi dengan informasi perakiraan cuaca dari wilayah Sulawesi Selatan, juga 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Kita awali dengan informasi perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar diprediksi cerah dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius, begitupun untuk Bantaeng, Takalar, dan juga Goa. Bulukumba hari ini justru berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 93%. Jeneponto juga diprediksi cerah, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 76%. Sinjai berpotensi hujan ringan, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 92%. Bone, Maros, Pangkep, Baru, dan Sopeng diprediksi cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 98%. Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, dan Tanah Toraja, kami ulang, dan Luwu itu berpotensi cerah, suhu 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 93%. Endreka hari ini justru berawan, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 80 hingga 97%. Tanah Toraja cerah berawan, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 58 hingga 97%. Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Kota Palopo diprediksi berawan, suhu 16 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 99%. Kota Makassar dan Kota Parepare berpotensi cerah, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 81%. Kota Palopo diprediksi berawan, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 91%.
Selanjutnya kita akan beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Bone.

Kita awali dari Bontoshani, Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra, dan Libureng yang diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 hingga 93%. Berikutnya Maret dan Sibulue berpotensi hujan ringan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 90%. Barebo, Cina, Pondre, dan Laparriaja diprediksi cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 95%.

Langkah ke Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awang Pone, Telusia Tinggi, dan Ajangale berpotensi cerah, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 94%, suhu kelembaban udara 64 hingga 93%, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk dua bocoe, Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, dan Tanete Riatang Timur, juga Amali, diprediksi cerah, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 61 hingga 91%. Untuk Teluk Limpoe dan Patimpeng berpotensi hujan ringan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 96%. Bengo cerah, 23 hingga 30 derajat Celcius untuk suhu, dengan kelembaban udara 64 hingga 90%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini, dan cukup bervariasi cuaca hari ini untuk Kabupaten Bone. Jadi untuk Anda yang mungkin wilayahnya diprediksi akan hujan, apalagi kalau mau beraktivitas atau bepergian, mungkin perlu mengantisipasi lebih awal begitu ya, untuk perjalanan Anda ataupun untuk mendukung fasilitas Anda, juga rencana Anda bisa tetap berjalan lancar.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali di 91 FM RRI Bone dan mendengar informasi kali ini. TMMD Kodim 1407 Bone, percepat pembangunan jamban sehat untuk warga desa. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 1407 Bone terus mempercepat pembangunan fasilitas jambanisasi di Kelurahan Marwanging, Kecamatan Sibuloe pada Jumat 24 Juli 2026. Pada tahapan terbaru, personil Satgas TMMD melaksanakan pembangunan kedudukan pemasangan dudukan kloset WC serta pelamir dinding jamban sebagai bagian dari penyelesaian sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas konstruksi agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Proses jambanisasi ini menjadi salah satu sasaran fisik TMMD yang bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan sekaligus kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang memadai. Komandan Kodim 1407 Bone selaku dan Satgas TMMD ke-129 Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus mengatakan pembangunan jambanisasi merupakan bentuk kepedulian TNI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang sanitasi. Ia menegaskan keberhasilan program TMMD tidak hanya dinilai dari selesainya pembangunan fisik, tapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan jambanisasi dikerjakan dengan semangat gotong royong antara personil Satgas TMMD dan warga setempat sehingga proses pengerjaan dapat berjalan lebih cepat. Dan pendengar, kita cukupkan dulu informasi di sesi pertama Bone Menyapa Pagi dan segera akan hadir untuk Anda Warta Bone. Tetap di 91 FM dan sampai jumpa di sesi kedua.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Satuan Lalu Lintas Polres Bone melaksanakan tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti perkara kecelakaan lalu lintas kepada Kejaksaan Negeri Bone. Peringatan Hari Anak Nasional 2026, sebanyak 2 anak binaan di Lapas Kelas 2 Watampone menerima remisi khusus. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2026, 2 anak binaan di Lapas Kelas 2A Watampone menerima remisi khusus. Firdaus Ghaffar melaporkan.
1: Memperingati Hari Anak Nasional 2026 kemarin, sebanyak 2 anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima remisi khusus. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, remisi diberikan kepada 2 anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi ini merupakan bentuk pemenuhan hak anak binaan sekaligus menjadi motivasi agar mereka terus menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Menurut Ashar, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan pembinaan yang tidak hanya fokus pada pemenuhan hak anak binaan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut Ashar, setiap anak binaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat.
2: Sebanyak 2 anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Tampone menerima remisi khusus. Remisi diberikan kepada 2 anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak anak binaan sekaligus menjadi motivasi agar mereka terus menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan pembina yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak anak binaan tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.
1: Ashar menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Lapas Kelas 2A Watampone pun menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan kedua untuk menata masa depan yang lebih baik melalui pembinaan yang berkelanjutan.
0: Mahasiswa KPI IAIN Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Maharani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
4: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan ada pun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
3: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
5: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa mahasiswa KPI semoga semakin meningkatkan kreativitas, meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa lagi lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
3: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudatula dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Satuan Lalu Lintas Polres Bone melaksanakan tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti perkara kecelakaan lalu lintas kepada Kejaksaan Negeri Bone. Berikut laporan Firdaus Gafar.
1: Memperingati Hari Anak Nasional 2026 kemarin, sebanyak 2 anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatampone menerima remisi khusus. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Awatampone Ashar mengatakan, remisi diberikan kepada 2 anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi ini merupakan bentuk pemenuhan hak anak binaan sekaligus menjadi motivasi agar mereka terus menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Menurut Ashar, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan pembinaan yang tidak hanya fokus pada pemenuhan hak anak binaan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut Ashar, setiap anak binaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat.
2: Sebanyak 2 anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Tampone menerima remisi khusus. Remisi diberikan kepada 2 anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak anak binaan sekaligus menjadi motivasi agar mereka terus menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan pembina yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak anak binaan tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.
1: Ashar menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Lapas Kelas 2 Awatampone pun menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan kedua untuk menata masa depan yang lebih baik melalui pembinaan yang berkelanjutan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Bone melaksanakan Kami ulang, Polres Bone memberangkatkan kontingen Institut Karatedo Nasional untuk mengikuti kejuaraan daerah Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series 2 dan Sat Brimopolda Sulsel tahun 2026. Firdaus Gafar kembali melaporkan.
1: Polres Bone secara resmi memberangkatkan kontingen Institut Karatedo Nasional Cabang Polres Bone untuk mengikuti kejuaraan daerah Kajurda Inkanas Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series 2 dan Sat Brimopolda Sulsel tahun 2026. Profesi pelepasan berlangsung di aula terbuka Mapolres Bone dihadiri para pelatih, ofisial dan atlet yang akan membawa nama Polres Bone dalam kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, ajang kejurda dijadwalkan berlangsung pada hari ini 24 hingga 26 Juli 2026 di GK Arenatorium Universitas Hasanuddin Makassar. Dikatakan, kompetisi ini akan mempertemukan ratusan karateka dari berbagai perguruan dan pengurus cabang Inkanas se-Sulawesi Selatan. Menurut Rayendra, kontingen Polres Bone menjadi salah satu peserta yang siap bersaing memperebutkan prestasi pada kejuaraan tahunan setelah menjalani serangkaian persiapan dan latihan. Lanjut Rayendra, keberhasilan dalam sebuah kejuaraan tidak hanya diukur dari raihan medali tetapi juga dari sikap, integritas dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan setiap atlet. Selain itu, mengingatkan seluruh peserta agar bertanding dengan semangat menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga disiplin selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan.
6: Secara resmi memberangkatkan kontingen Institut Karatedo Nasional Inkanas Cabang Pores Bone untuk mengikuti kejuaraan daerah Inkanas Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series 2 dan Satbrimob Polda Sulsel tahun 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di aula terbuka Mapores Bone. Kontingen Polres Bone menjadi salah satu peserta yang siap bersaing memperebutkan prestasi pada kejuaraan tahunan tersebut.
1: Ditambahkan, melalui keikutsertaan pada Kejurda Inkanas Piala Kapolda Sulsel 2026, Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan bakat atlet sekaligus mendorong lahirnya prestasi baru di cabang olahraga karate.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi.

0: sih? Kok bawa-bawa naik pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: adalah Tuhari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: cerita korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone, dan saat ini sesi kedua Bone Menyapa Pagi kami akan isi dengan informasi dari rri.co.id.

Lapas Watampone gelar CKG dan screening TBC bagi WBP. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar cek kesehatan gratis CKG dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan WBP sebagai dukungan terhadap program nasional di bidang kesehatan. Kegiatan yang dimulai pada pukul 8.30 WITA itu dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Narapidana atau Anak Didik dan Kegiatan Kerja Kasih Binandik mewakili Kepala Lapas Kelas 2A Watampone. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan merupakan hasil kolaborasi antara Lapas Watampone dengan UPT Puskesmas Bajoe, serta melibatkan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Kabupaten Bone, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap agar seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal sesuai jadwal yang telah disusun. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, tinggi dan berat badan, lingkar perut, gula darah, serta kolesterol melalui program cek kesehatan gratis CKG. Selain itu, peserta juga melakukan screening tuberkulosis TBC melalui identifikasi gejala TB dan pemeriksaan status merokok sebagai langkah deteksi dini penyakit menular.

Rahnianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen lapas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung upaya pemerintah mengendalikan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan. Operator ekskavator tewas tertimbun longsor di lokasi tambang galian C. Kecelakaan kerja merenggut nyawa seorang operator alat berat di lokasi tambang galian C yang berada di Desa Lampoko, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Jumat kemarin. Lokasi kejadian berada sekitar 10 km dari kota Watampone atau dapat ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Korban diketahui bernama Irfan, 32 tahun. Saat kejadian ia sedang mengoperasikan alat berat jenis ekskavator PC200 merek Hitachi berwarna oranye untuk mengeruk material tambang berupa batu gunung dan timbunan sirtu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban awalnya melakukan pengerukan pada bagian atas tebing tambang dengan metode berbentuk payung. Material hasil pengerukan kemudian dimuat ke sebuah dump truck. Setelah proses pemuatan pertama selesai, korban kembali mengoperasikan ekskavator untuk melakukan pengerukan berikutnya. Namun naas, tebing tambang yang terdiri atas tanah bercampur batu gunung tiba-tiba longsor dan menghantam alat berat yang sedang dioperasikan korban. Pemilik lahan tambang alias mengatakan para pekerja sebelumnya telah mengingatkan korban agar tidak melanjutkan aktivitas pengerukan di bagian atas tebing karena kondisinya dinilai membahayakan. Melihat kejadian tersebut, para buruh pengangkut batu yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban dari timbunan tanah dan batu. Sayangnya saat berhasil dievakuasi, Irfan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, Kapolsek Barebo AKP Muhlis membenarkan peristiwa kecelakaan kerja tersebut. Usai menerima laporan, personik Polsek Barebo bersama unsur Tripika langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP, meminta keterangan sejumlah saksi, serta mengamankan area kejadian.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
4: Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
5: Yah, malah kabur. Cemen.
6: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita masih bersama di sesi kedua Bone Menyapa Pagi, dan informasi yang akan kami sampaikan kali ini, Menteri P3A perkuat komitmen lindungi anak Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional HAN ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus, yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan tersebut saat konferensi pers yang berlangsung pada hari Selasa 21 Juli 2026. Pihak kementerian terkait menerbitkan nomor surat resmi B/328/HM/02.04/7/2026 guna memperluas jangkauan sosialisasi perlindungan kepada anak. Arifah menambahkan bahwa tantangan masa depan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi saat ini. Ia menilai kolaborasi secara komprehensif sangat mendesak demi melindungi mereka dari ancaman di ruang digital. Pemerintah terus memperkuat gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak, Gernas Rana, yang mendukung kesejahteraan. Upaya tersebut diperluas lewat gerakan bersama Lindungi Anak Berlian sebagai wujud nyata implementasi program prioritas anak. Program prioritas nasional. Perayaan tersebut juga mengkampanyekan 7 pesan utama, termasuk pencegahan perkawinan anak usia dini di masyarakat. Upaya lain meliputi penghentian kasus perundungan serta menjauhkan mereka dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif nafsa. Berbagai kegiatan edukatif diselenggarakan secara desentralisasi agar dapat dirasakan dampaknya langsung oleh anak Indonesia. Puncak acara nasional tersebut akan dilaksanakan di wilayah Tanjung Pinang yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. MUI ingatkan bahaya belajar agama lewat AI tanpa didampingi guru. Majelis Ulama Indonesia MUI mengingatkan masyarakat mengenai bahaya mempelajari ilmu agama hanya dengan mengandalkan teknologi digital kecerdasan buatan atau AI. Terlebih jika hal tersebut dilakukan tanpa bimbingan guru atau ulama yang kompeten. Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Muhammad Holil Nafis mengatakan MUI mencanangkan konsep jihad digital sebagai langkah strategis guna memastikan masyarakat memperoleh informasi keagamaan dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu disampaikan Holil di sela-sela kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia KUII ke-8 di Jakarta Jumat 24 Juli 2026. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat arah perjuangan umat Islam ke depan juga harus menyasar ruang digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memastikan keabsahan informasi yang mereka konsumsi, termasuk informasi keagamaan. Holil mengatakan teknologi AI maupun media digital dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi atau sarana untuk memperoleh informasi awal. Namun teknologi tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya sandaran dalam mempelajari agama. Karena itu Holil menegaskan bahwa mesin cerdas tidak dapat menggantikan peran ulama atau guru agama yang memiliki kompetensi keilmuan sekaligus keteladanan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Mendengar, untuk informasi terakhir di sesi kedua Bone Menyapa Pagi, kami sampaikan Kemkom Digi segera tindak lanjuti putusan MK terkait aturan sisa kuota internet. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait sisa kuota internet. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Hakim MK sebelumnya mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Mutia Hafid menegaskan Kemkom Digi akan mempelajari putusan tersebut secara komprehensif. Hal ini sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Diketahui, MK baru saja memutus gugatan terkait kuota internet yang hangus dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut turut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Melalui putusan Nomor 273 garing PUU 23 garing 2025, MK mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menurut MK, perlindungan terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui berbagai skema, diantaranya akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa pengguna layanan prabayar maupun pasca bayar yang telah membayar kuota internet tapi belum menghabiskannya tetap berhak memperoleh perlindungan atas manfaat layanan yang telah dibayarkan. Pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di Bone Pagi ini untuk edisi 25 Juli 2026. Selanjutnya warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda. Saya Ulfa pamit. Selamat pagi. Wassalam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 yang akan menghadirkan warta berita.
1: Dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan